0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan dan rahmatnya. Saat gema takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan.
1: Baik, peringatan dimana saja berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Pemedan Ahmad Yani Tanjung Pinang.
2: Baik, terima kasih rekan Rizawati di studio RRI Tanjung Pinang. Pendengar dimana saja Anda berada, saat ini akan dilaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat kota Tanjung Pinang yang diselenggarakan dari Pemedan Ahmad Yani Tanjung Pinang, di mana saat ini ratusan masyarakat muslim sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Idul Adha, di mana barisan untuk pria sudah dipenuhi dan saat ini persiapan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447.

صورت لا اله الا الله. صلي.

سبحان الله والحمد.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد العدنان وعلى آله وصحبه والتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزه عن جسمه وجهاته والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتاب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. Bersyukur kita kerana hari ini kita bisa melaksanakan pangan permedan ini. Mudah-mudahan iman dan takwa kita senantiasa bergorora dan kita diberikan kesehatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jemaah Salat Idul Adha, rahimakumullah. Tenggelamnya matahari di ufuk sebelah barat kemarin menandakan masuknya kita di tanggal 10 Zulhijjah. Maka berkumandanglah kalimat keramat yang sakti, takbir dan tahmid. Mulai dari pelosok desa hingga ke kota, dari dasar lembah hingga ke pegunungan, dari pesisir pantai hingga tengah pedalaman, semua bergembira menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Kemarin, para hadirin sekalian, tanggal 9 Zulhijjah adalah puncak pelaksanaan ibadah haji. Umat Islam berkumpul di Arafah, semuanya mengenakan pakaian ihram, pakaian putih bersih tak tampak waktu itu. Mana si kaya, mana si miskin, mana pejabat, mana rakyat dia, mana orang awam, semua sama, tak ada beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga semua jemaah haji diberikan kesehatan, kekuatan dan mendapatkan haji yang mabrur. Semoga pula kita yang belum berhaji segera dapat berangkat ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita masih berkirim doa kepada kedua orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan ibu kita. Yang perlu kita pikirkan ke depan, apakah 20 tahun yang akan datang saat kita sudah mati dimakan cacing tanah atau masuk ke liang lahat, apakah anak kita akan mampu mengangkat tangan lalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tua. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Apakah anak-anak kita akan datang kepada pengurus masjid dan berkata, ini adalah korban untuk saya, ini korban untuk istri saya, ini korban untuk anak saya, dan ini korban untuk almarhum ayah dan almarhumah ibu saya. Kita tak dapat menjawab sekarang. Anak kita mungkin sudah menjadi orang yang kaya, dia mungkin akan menjadi pejabat yang punya kuasa, cita-cita orang tuanya sudah terlaksana. Tapi apakah dia akan mengenang kita? Tidak ada jaminan sedikit pun kalau tidak kita tanamkan pendidikan. Bah kita hari ini terkait dengan
meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Subtema kita adalah pelajaran dari ibadah kurban untuk menyiapkan generasi emas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Idul Adha bukan hanya tentang daging dan darah. Idul Adha adalah tentang mendidik jiwa agar tunduk kepada Allah. Dan pelajaran paling besar dari kisah ini adalah bagaimana mencetak anak solehah seperti Ismail. Dalam dialog antara Ismail dan Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 102 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Hadirin sekalian, dalam ayat ini ada beberapa pelajaran penting yang kita ambil. Yang pertama, bahwa Ibrahim sebelum menetapkan sebuah keputusan bermusyawarah walaupun itu dengan anaknya. Anak itu sudah balik, sudah bisa berpikir. Ibrahim tidak main perintah. Dia ajak berbicara, dia hargai pendapat anaknya. Ini adalah tamparan buat kita para orang tua. Banyak dari kita maunya anak menurut tanpa boleh bertanya. Kadang kita suruh sholat, kenapa kita sholat? Kadang anak bertanya karena belum paham. Maka kita kadang menjawab, jangan banyak tanya. Kadang anak mau curhat, kita sibuk main HP. Hasilnya anak jauh. Anak mencari tempat curhat ke temannya, ke medsos, ke orang yang belum tentu benar, ke kafe-kafe dan tempat-tempat lainnya, atau bahkan lari ke narkoba. Ibrahim menunjukkan sebelum anak disuruh taat, bangun dulu komunikasi, buat anak merasa didengar dan dihargai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang kedua, kita lihat jawaban dari Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Subhanallah, anak umur belasan tahun tapi jawabannya luar biasa. Dari mana datangnya jawaban yang sebagus ini? Jawabannya adalah dari didikan. Ismail tumbuh di rumah yang tauhidnya kuat. Dia lihat ayahnya bangun Ka'bah dengan tangannya sendiri. Dia dengar ayah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan solat. Anak tidak jadi saleh secara tiba-tiba. Anak soleh itu hasil dari ayah yang soleh, ibu yang soleh, rumah yang dipenuhi dengan Al-Quran dan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jemaah sekalian rahimakumullah, di tahun 2026 ini dan ke depan nantinya, tantangan mendidik anak jauh lebih berat dari zaman Ibrahim. Dulu tantang Ismail hanya satu, taat pada perintah Allah. Sekarang tantangan anak kita ada beratus-ratus ribu banyaknya. Ada TikTok, ada game, ada pergaulan bebas, ada konten-konten yang vulgar,
ada teman toksik, ada tekanan untuk ikut-ikutan dari temannya atau dari orang lain. Kalau kita tidak mendidik seperti Ibrahim, anak kita akan terdidik oleh HP dan oleh lingkungannya. Maka hari Idul Adha ini mari kita pelajari tiga kunci mencetak anak soleh seperti Ismail. Yang pertama, jadi teladan bukan hanya pengajar. Anak tidak akan jadi apa yang kita suruh, namun anak akan menjadi apa yang kita lakukan. Kalau anak kita mau sholat subuh, ayah harus bangun duluan. Kalau anak kita mau jadi anak yang jujur, jangan berbohong, apalagi di depan anak. Kalau mau anak kita cinta Quran, coba introspeksi diri kita, kapan terakhir kita buka mashab di depan mereka. Ibrahim tidak hanya menyuruh, Ibrahim menunjukkan dia ajak anak Ismail untuk membangun Ka'bah. Dia ajak Ismail untuk berdoa bersama. Hadirin sekalian, anak itu adalah peniru ulung. Jangan heran kalau anak kita kasar, kalau kita sendiri sering marah-marah dan berkata yang tidak sopan. Kunci yang kedua, doa orang tua. Ini adalah senjata utama. Ibrahim tidak hanya mendidik, dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa ini dikabulkan Allah, maka lahirlah Ismail. Saudaraku sekalian, kita sering habiskan uang jutaan untuk les, untuk sekolah mahal, tapi lupa doa hanya 2 menit setelah sholat. Mulai hari ini, jangan tidur sebelum mendoakan anak kita dengan menyebut namanya. Andaikan namanya Aisyah, ya Allah, jadikan Aisyah anak yang soleha, hafizah Quran, berbakti kepada orang tua. Andaikan anak kita namanya Ahmad, ya Allah, jadikan Ahmad pemimpin yang takut kepadamu. Doa ibu bapa yang tembus langit itu akan lebih kuat dari semua les privat dan segala yang kita ajarkan. Yang ketiga, anak, ajak anak terlibat dalam kegiatan kita, terutama kegiatan yang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Ibrahim, dia ajak Ismail membangun Ka'bah. Dia ajak Ismail ikut dalam ujian berat, walaupun itu menyembelihnya. Maka jangan pisahkan anak dari ibadah kita. Ajak anak kita ke masjid, meski walaupun masih kecil kadang-kadang berisik. Main-main, tapi perlu diajak dan diajarkan. Ajak anak kita memotong hewan kurban dan jelaskan kenapa kita berkurban. Ajak anak kita bersedekah supaya nanti dia merasakan nikmatnya memberi dan tidak menjadi anak yang pelit. Ajak anak kita membuang sampah pada tempatnya supaya dia bisa menjaga kebersihan. Kalau anak hanya disuruh belajar, belajar, belajar, tapi tidak pernah diajak merasakan manisnya ibadah, maka agamanya akan terasa berat. Ismail mau disembelih karena dia merasakan manisnya dekat dengan Allah melalui orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masyarakat muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha, rahimakumullah. Kita semua ingin anak kita sukses, tapi sukses versi siapa? Sukses versi dunia yang hanya dilihat dari nilai, jabatan, harta, atau kita ingin anak kita sukses versi akhirat? Ibrahim tidak minta Ismail jadi pengusaha kaya. Ibrahim minta Ismail jadi hamba yang taat. Dan karena ketaatan itu, Allah angkat derajat Ismail menjadi seorang nabi. Maka mari kita ubah target kita dalam mendidik anak-anak kita. Jangan hanya target anakku nanti tamat SMA, tamat Alia, bisa masuk UI, bisa masuk UGM, ITB dan lain sebagainya. Tapi targetkan juga anakku harus bisa masuk surga. Caranya mulailah dari hal-hal kecil dan dari sekarang. Pertama, perbaiki sholat kita. Karena anak yang dia lihat adalah ayah bundanya. Khusyuk sholat,
dia akan rindu untuk sholat juga. Kedua, biasakan makan bersama tanpa HP. Karena itu adalah waktu emas untuk dengar hati dan curahan si anak. Ketiga, ceritakan kisah-kisah Nabi sebelum tidur. Gantilah dongeng-dongeng yang mungkin selama ini dongeng-dongeng fiksi yang ada di film-film. Minta maaf ke anak kalau kita salah. Ini akan mengajarkan anak kita rendah hati dan berani mengakui kesalahan. Yang kelima, ajak anak bersama-sama sholat berjamaah ke masjid, musola, berpuasa sunnah, berinfak, bersedekah, dan hal-hal yang positif lainnya. Ingat, kita tidak akan selamanya hidup untuk anak kita. Tak bisa terus kita mendampingi anak kita. Ada kalanya anak harus merantau, menuntut ilmu, bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi amal soleh anak kita akan terus mengalir untuk kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Iza mata Ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa bihi au walid soleh yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak soleh itu adalah investasi akhirat dan kita tidak akan pernah merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Di hari raya kurban ini, mari kita kurbankan ego kita sebagai orang tua. Kurbankan kesibukan kita, kurbankan gengsi kita. Mari kita serahkan anak-anak kita kepada Allah sebagaimana Ibrahim menyerahkan Ismail, dan yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan titipan yang kita jaga dengan takwa. Bekali anak-anak kita dengan ilmu dan pengamalan agama yang kuat agar akidahnya tetap terjaga di tengah kuatnya arus perubahan zaman dan mampu bersaing di dunia kerja, terutama untuk mempersiapkan generasi-generasi emas kita 2045 nantinya. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita seperti Ismail, patuh, sabar, soleh, dan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikral hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiki wa imtina'ihi. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syada anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuha. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Allahumma aslih lana zurriyatina waj'alhum qurrata a'yunin lana. Allahumma ihdihim wahdina waj'al sabab liman ihtada. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi penyampaian tausiah dari Bapak Erizal, Dr. Erizal Abdullah MH, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang dalam Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Tadi Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Pamedan Ahmad Yani ini berlangsung pada pukul 7:12 waktu Indonesia Barat, kemudian selaku Imam Bapak Mansur SAG. Dan saat ini sudah berlangsung, para jemaah melakukan salam-salaman setelah usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang ini. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwasannya dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DPP Kota Tanjung Pinang telah memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, di mana pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah penyembelihan hewan kurban guna memastikan hewan yang dikurbankan aman dan layak dikonsumsi. Di mana Kepala DPP Kota Tanjung Pinang Robert Lukman mengatakan pemeriksaan antemortem atau sebelum penyembelihan telah dilakukan sejak 2 pekan terakhir di sejumlah lokasi penjualan dan penampungan hewan kurban. Dan hasilnya semua hewan kurban tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tadi juga disampaikan dari panitia bahwasannya jumlah hewan kurban di Kota Tanjung Pinang ini pada maksud kami dari tanggal 26 Mei 2026 hingga pukul 20 WIB malam tadi, jumlah hewan kurban sapi sebanyak 323 dan kambing 305 sehingga totalnya 669 untuk di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kemudian sapi 156 dan

akikah. Namun demikian, data tersebut masih bisa berubah karena bertambahnya pengiriman hewan kurban dari peternak yang dikirim pagi ini ke sejumlah masjid ataupun tempat masyarakat lainnya. Dan untuk saat ini di Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang, masyarakat yang sudah melaksanakan sholat sudah pada kembali ke rumah masing-masing, dan di sini juga masih tampak padat dan macet, sehingga masyarakat yang akan mungkin melaksanakan aktivitasnya di sekitaran Pamedan Ahmad Yani ini bisa pelan-pelan karena mengingat kondisi dalam keadaan macet. Demikian laporan Febriansa terkait dengan pemandangan mata untuk kegiatan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Kembali bersama rekan Lizawati di studio RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laporan terkini.
1: Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami sedang tersambung dengan rekan Rizpan Badrian yang saat ini sedang berada di Masjid Al-Jannatul Firdaus, kilometer 9 Kota Tanjung Pinang, dan akan melaporkan bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Al-Jannatul Firdaus, kilometer 9 Kota Tanjung Pinang. Silakan rekan Rizpan.
2: Baik, rekan Riza. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, dapat saya sampaikan saya berada di Masjid Al-Jannatul Firdaus di Jalan Karya 2 Kilometer 9 Kota Tanjung Pinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, di mana masjid ini baru saja selesai melangsungkan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, yang menjadi khatib dan imam pada sholat Idul Adha tadi adalah Ustaz Haji Mustafa Fatoni, dan yang menjadi bilal adalah Ketua DKI Masjid Al-Jannatul Firdaus Haji Irsadul Fauzi. Tadi masyarakat kampung Sumberkarya melaksanakan sholat Idul Adha dengan khusyuk, di mana khutbah juga tadi imam menyampaikan bahwa di mana hari raya Idul Adha ini menjadi momentum introspeksi diri, jadi momentum meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar di mana saja berada, dapat saya sampaikan pada hari ini, tepatnya pada pukul 9, akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing di Masjid Al-Jannatul Firdaus. Pendengar, kami dapat informasi juga bahwa kondisi terkini di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang juga telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 430 warga binaan, 380 yang beragama Muslim melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, yang menariknya di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang ini adalah tahun ini akan menyembelih sebanyak 22 ekor hewan kurban, di mana 10 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Tahun ini menjadi peningkatan luar biasa jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebelumnya. Nah, dapat juga kami informasikan bahwa nanti daging hewan kurban yang seperti ini akan dibagikan ke warga-warga sekitar di masjid-masjid terdekat, 3 masjid, juga di beberapa rumah panti asuhan. Dan juga nanti sejumlah daging-daging kurban akan dimasak bersama dan dimakan bersama dengan warga binaan pemasyarakatan dan petugas hutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Dapat juga kami sampaikan untuk hari ini, hutan Tanjung Pinang meniadakan jam kunjungan atau jam besuk bagi warga binaan pemasyarakatan yang ingin berjumpa dengan keluarganya. Namun, layanan-layanan lain seperti layanan untuk memberikan makanan, layanan untuk melakukan video call atau telepon masih diberlakukan seperti jam-jam biasa dari mulai jam 8 hingga jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kantor Tanjung Pinang Alanta juga menyampaikan ketika saya hubungi tadi bahwa kondisi hutan saat ini dalam kondisi kondusif, di mana mereka juga melakukan pemeriksaan hunian setiap waktu agar mengantisipasi hal-hal yang diinginkan. Dan saat ini juga petugas hutan sedang menyiapkan parang atau senjata atau alat-alat untuk melakukan penjagaan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari ini hingga selesai. Demikian laporan singkat saya, reporter Rizpan Badrian dari Masjid Al-Jannatul Firdaus, Jalan Karya, Kilometer 9 Tanjung Pinang, dan menyampaikan informasi dari terkini, informasi dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang. Saya Rizpan Badrian, pamit undur diri, kita kembali ke studio bersama rekan Ezawati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gema takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati, bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara lantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kembali kita akan dengarkan laporan dari reporter kami ya. Kali ini dari rekan Reni Ilda Valantra yang akan melaporkan pelaksanaan sholat Idul Adha dari Surau Baitul Huda, Perumahan Yuda Oktaviari, Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Silakan rekan Reni, laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari Surau Baitul Huda, Perumahan Yuda Oktaviari, Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang pagi hari ini telah melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah dengan hikmat dan penuh kekeluargaan. Dapat kami laporkan, saudara, pelaksanaan salat Id di Surau Baitul Huda ini dimulai sejak pukul 7:15 waktu Indonesia Barat tadi ya, bertindak sebagai imam dan khatib yakni Ustadz Arif Nuryadi, sementara Bilal ini dipercayakan kepada Bapak Syamsuddin. Nah, sejak pagi jemaah ini mulai memadati surau bersama keluarga untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha yang tahun ini berjalan dengan tertib dan lancar. Dalam khutbahnya, khatib menyampaikan makna Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Suasana kehusukan pun terlihat selama pelaksanaan salat hingga khutbah berakhir. Usai pelaksanaan salat Id, pihak panitia kurban Surau Baitul Huda ini dijadwalkan akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana tahun ini terdapat satu ekor sapi kurban yang berasal dari jemaah Surau Baitul Huda, di mana berdasarkan informasi yang kami terima, jumlah hewan kurban tahun ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, warga dapat menyembeli 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Namun demikian, panitia memastikan proses pendistribusian daging kurban ini tetap dilakukan secara merata kepada masyarakat yang berhak menerima, di mana rencananya daging kurban tersebut ini akan dibagikan kepada sekitar 200 kepala keluarga di wilayah RT 05 RW 03 Kelurahan Selekop. Dan warga juga tampak antusias dan bergotong royong nantinya akan ikut membantu seluruh rangkaian kegiatan kurban ini mulai dari persiapan hingga pendistribusiannya nanti. Sementara itu pendengar, pelaksanaan salat Id tingkat pemerintah Kabupaten Bintan sendiri ini dipusatkan di Kecamatan Tuapaya, bertindak sebagai khatib yakni Bupati Bintan Robi Kurniawan, sementara imam dipimpin oleh Encik Abdul Syukur. Ribuan masyarakat turut menghadiri pelaksanaan sholat Id yang berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di masjid kawasan tersebut. Dan di mana usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Bintan ini dijadwalkan juga akan menyerahkan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni berupa 1 ekor sapi kurban untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Tuapaya tersebut. Penyerahan bantuan hewan kurban ini juga bagian dari perayaan Idul Adha sekaligus untuk bentuk ya perhatian pemerintah kepada masyarakat daerah. Sebelumnya juga tadi malam, saudara pendengar, Gema Takbir Idul Adha ini juga semara digelar melalui pawai takbir yang berlangsung di lapangan relief Antam Kijang. Kegiatan tersebut ini diikuti sekitar 20 kendaraan hias yang berasal dari masjid, surau ataupun musola di Kabupaten Bintan, serta ratusan kendaraan roda 2 yang memadati ruas jalan di wilayah Kijang dan sekitarnya. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil sejak tadi malam menggema, menambah kemeriahan malam Idul Adha di wilayah timur Kabupaten Bintan, dan tentunya masyarakat terlihat antusias menyaksikan iring-iringan kendaraan hias yang dihiasi ornamen islami serta lampu warna-warni. Dan demikian sementara yang dapat kami laporkan langsung dari Surau Baitul Huda, Perumahan Yuda Oktaviari, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Sementara untuk cuaca hari ini pendengar di Bintan tampak cerah, namun kami juga menghimbau untuk para masyarakat maupun sanak handetaulan yang ingin bersilaturahmi dalam momentum perayaan Idul Adha ini agar selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Dan saya beserta segenap kru yang bertugas tentunya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kembali ke rekan Rika Pertiwi di studio.

0: laporan terkini.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, saat ini kami sedang tersambung dengan rekan reporter Vidyawati yang akan menyampaikan pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Al-Ghafur Tanjung Unggat. Silakan rekan Vidya.
2: Baik, terima kasih rekan Eza. Baik, pendengar RRI di mana saja berada, sholat Idul saat ini saya berada di Masjid Al-Ghafur Tanjung Unggat, Tanjung Pinang. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Masjid Al-Ghafur Tanjung Unggat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sholat Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperingati keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelaksanaan hari ini tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta mempererat silaturahmi antar jamaah di lingkungan masjid. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7:10 karena para jamaah sudah memadati masjid dan diikuti sekitar ratusan jamaah di lingkungan masjid. Untuk pelaksanaan sholat kali ini, saf untuk anak-anak disediakan di panitia di teras masjid dan juga di bagian halaman masjid yang didirikan tenda. Dan bertindak sebagai imam di Masjid Al-Ghafur yaitu Muhammad Yazid, Bilal Rian. Khutbah disampaikan juga Muhammad Yazid. Selama kegiatan berlangsung, jamaah mengikuti rangkaian ibadah dengan khusyuk dan tertib. Dan setelah sholat Idul Adha, yang menjadi tradisi di masjid ini yaitu melaksanakan doa arwah yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Dan setelah makan bersama, nanti baru masing-masing panitia akan bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban. Di Masjid Al-Ghafur ini untuk tahun ini akan menyembelih 2 ekor lembu dan 5 ekor kambing. Saat ini juga terlihat antusias anak-anak yang sangat luar biasa. Mereka beramai-ramai berada di halaman masjid untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban. Demikian laporan kami dari Masjid Al-Ghafur Tanjung Unggat.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil National Football Team menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, pagi ini ratusan jemaah memadati Masjid Baitul Mukminin, Perumahan Kijang Kencana Tanjung Pinang Timur untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Pandu yang akan menyampaikan laporannya. Silakan rekan Pandu.
2: Baik, pendengar setia. Saya berada saat ini di Masjid Baitul Mukminin, Perumahan Kijang Kencana 4, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kelurahan Pinang Kencana, kilometer 11 Tanjung Pinang. Salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dilakukan pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Untuk petugas pada pelaksanaan salat Idul Adha ini yaitu Khatib Ustaz Kaprawi, Imam oleh Ustaz Reki Nawawi Al-Hafiz, Bilal oleh Masran, Kapia oleh Haidir, dan protokol oleh Muhammad Siddiq. Terpantau masyarakat mulai berbondong-bondong hadir ke Masjid Baitul Mukminin dari pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Berbagai aneka pakaian muslim khas Melayu disertai kain songket untuk laki-laki digunakan oleh masyarakat sekitar. Dari panitia kurban menerima sebanyak 7 ekor sapi jamaah dari 29 orang peserta dan 1 ekor sapi dari Rini Indrawati dari warga Singapura. Dan sebanyak 5 ekor kambing dengan 1 ekor dari warga Singapura. Pemotongan kurban tersebut akan dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam khotbahnya, Ustadz Kaprawi menyampaikan agar jemaah dapat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Ustadz Kaprawi mengatakan apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka wajib hambanya mengikuti segala perintahnya. Dengan syahadat, sebelum meninggal juga dapat terhindar dari siksa api neraka. Ustaz Kaprawi mengingatkan, hindarilah berhutang. Hal ini dikarenakan kelak di akhirat nanti dapat memperlambat memasuki surga Allah SWT. Selain itu, ia juga mengingatkan dua hal yang dapat membantu manusia, yaitu amal ibadah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Akmianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio, Liza Andriani.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, mendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar dimana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil mesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni dipastikan tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Robert M.V. Dumatubu juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Cek fakta kedua, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoaks. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis AI. Hasil uji menggunakan Psych Engine memperlihatkan probabilitas konten AI sebesar 99%. Sedangkan hasil dari uji Truth Scan memperlihatkan hasil 97%. Dengan demikian cek fakta untuk pagi hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringat lagu dari Silaun Seven Panggung Sandiwara. Baru saja kami hadirkan ke Intra Dengar Anda. Untuk Anda yang barangkali baru pulang habis dari masjid ya, habis sholat id, terus menyaksikan pemotongan hewan kurban. Wah, bagaimana? Berlangsung dengan lancar? Mudah-mudahan ya. Terkait dengan hewan kurban juga pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menerapkan program tabungan kurban mulai tahun depan. Jadi program ini ditujukan bagi ASN maupun masyarakat yang ingin ikut berkurban dengan cara menabung secara sukarela sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah setiap bulannya pendengar. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah juga mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah hewan kurban yang dapat disalurkan kepada masyarakat setiap tahunnya. Dan tahun ini ada total sekitar 56 ekor sapi yang dikurbankan disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah Tanjung Pinang. Namun jumlah tersebut dinilai masih belum mampu memenuhi seluruh permohonan warga. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gema takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati, bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara lantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bish-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia.

akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Cloch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

Ya, pendengar di mana saja berada, ketipung Raya. Ha, ngomongin Raya nih ya, masih tentang kurban juga. Polres Tanjung Pinang mendistribusikan hewan kurban sebanyak 21 ekor pendengar dari gabungan sapi dan juga kambing untuk masyarakat penerima manfaat. Dan Kapolres Tanjung Pinang yaitu Kombes Pol Indra Ranu Dikarta mengatakan bahwa 14 sapi dan 7 kambing sudah distribusikan kepada penerima manfaat. Dan pemberian hewan kurban ini menjadi yang terbanyak sepanjang Polresta Tanjung Pinang berdiri. Masya Allah. Oke, informasi ini bisa Anda baca secara lengkap ya di rari.co.id. Dan sekaligus Liza juga pamit dari Indra Dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani dari pukul 5 pagi tadi. Selamat merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta atau siapapun itu ya, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI di Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Tentunya kita semua selalu bahagia ya. Hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya. Nah, pendengar, untuk saat ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian hiburan tentunya dan juga informasi. Semoga pada hari raya pertama, hari raya kurban ini, kita semuanya mungkin ya banyak yang melakukan aktivitas kepanitiaan ya, panitia pemotongan hewan kurban. Semoga berjalan lancar ya. Ya, untuk lagu berikut ini ada Run Ombak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Pendengar, alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali dengan momen istimewa dalam kalender umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, hari raya yang tidak hanya identik ya dengan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga syarat dengan nilai keikhlasan, nilai pengorbanan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepedulian kita terhadap sesama. Pendengar, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada kalanya kita harus rela melepaskan sesuatu yang kita cintai demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi teladan sepanjang zaman. Pendengar, tentu kita tahu bahwa Hari Raya Idul Adha di peringati setiap tanggal 10 Zulhijjah ya dalam kalender Hijriah, di mana hari besar ini juga sering disebut sebagai Hari Raya Kurban. Makna Idul Adha tidak dapat dipisahkan dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu mendengar, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan ya pendengar, betapa berat ujian tersebut. Nabi Ismail adalah anak yang sangat dicintai dan telah lama dinantikan kehadirannya. Namun mendengar, karena kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar, Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu dengan penuh keikhlasan. Yang luar biasa, Nabi Ismail pun menerima perintah tersebut dengan hati yang lapang. Ia tidak memberontak, tidak marah, bahkan mendukung ayahnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keduanya telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa, mendengar, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Baik, pendengar, kami masih menemani Anda ya dengan narasi tentang ibadah kurban ya. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu berikut ini ya.

Ya, pendengar, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kita bisa ambil pelajaran tentang keikhlasan. Yang pertama yaitu keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran menghadapi ujian hidup. Yang ketiga, pentingnya ketaatan dan keimanan serta arti pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Pendengar, di zaman sekarang mungkin kita tidak diminta ya untuk mengorbankan anak atau keluarga, tetapi kita diuji dengan hal-hal lain. Mungkin kita diuji untuk mengorbankan ego kita, mengorbankan rasa malas kita, kemudian mengorbankan waktu kita demi keluarga, mengorbankan sebagian harta kita untuk membantu sesama. Maka Idul Adha ini menjadi momentum untuk bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita itu ikhlas dalam beribadah? Sudahkah kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan? Karena sesungguhnya pendengar, Allah tidak melihat besar kecilnya kurban kita, tetapi melihat ketakwaan dan keikhlasan hati kita. Baik pendengar, tentunya kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga narasi tentang Idul Adha ya. Dan semoga yang saat ini mungkin ada panitia yang sudah melakukan pemotongan hewan kurban, semoga saja lancar. Biasanya warga atau yang berkurban juga menyaksikan ya. Dan juga saya menyapa yang mengikuti siaran live saya, ada Caca, ada Bu Erna, ada Fizi, ada Kang Umar, ada Fetir ya, selamat siang. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga pendengar melalui radio Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Semoga hari ini hari yang membahagiakan ya. Terutama bagi kita umat Islam merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pendengar, kembali bersama kami ya. Dan tentu kita tahu bahwa ibadah kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan. Lebih dari itu, pendengar, kurban itu memiliki makna sosial yang sangat besar. Ketika seseorang berkurban, maka daging kurban itu akan dibagikan ya kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Nah, disinilah indahnya Islam. Dan ada kebersamaan, ada kepedulian, ada rasa saling berbagi. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin ya hanya dapat menikmati daging setahun sekali, yaitu saat Idul Adha tiba. Karena itu, pendengar, ibadah kurban ini menjadi salah satu bentuk nyata solidaritas sosial kita. Dan hidup akan terasa lebih indah, pendengar, ketika kita mampu berbagi. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu berlebih. Sebab berbagi bukan soal banyak atau sedikit, pendengar, melainkan soal ketulusan hati kita. Kadang ya ada orang yang hartanya berlimpah tapi sulit untuk berbagi. Namun ada juga yang sederhana kehidupannya tapi begitu ringan tangannya untuk membantu sesama. Nah, pendengar, inilah ya yang diajarkan dalam perayaan Idul Adha. Selain itu, pendengar, kurban juga melatih kita agar tidak terlalu cinta dunia. Dan karena sejatinya, pendengar, semua harta yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mau mengeluarkan sebagian rezeki untuk berkurban, maka sesungguhnya kita itu sedang belajar untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur. Dan semoga semangat kurban kita hari ini tidak berhenti hanya di hari raya ya, pendengar, tetapi terus hidup dalam keseharian kita. Semangat membantu, semangat berbagi ya, semangat peduli, dan semangat menebar kebaikan. Baik, pendengar, kami hadirkan lagi untuk lagu berikutnya, Maafkan, Reinanta ya, yang mendengarkan melalui live streaming saya. Saya ucapkan terima kasih. Ada Dini, ada Rica, ada Angka, semuanya yang mendengarkan melalui live. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang mendengarkan melalui RRI Pro 1, melalui RRI Digital, atau juga di 98,3 MHz. Tetap selalu memaafkan ya. Ini lagunya, judulnya Maafkan. Bisa.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Ya, pendengar Anda masih kami temani ya dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Saya juga ingin menyapa ya pendengar yang mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Bos Sukari, Citando, itu daerah Melingping, Lebak, Banten, Jawa Barat. Salam kenal Bunda, salam kenal juga ya buat Bos Sukari. Bunda mau nitip kirim salam katanya buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada juga Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Dan katanya Bunda semoga sehat selalu dan diberikan umur yang panjang dan untuk keluarganya ya. Terima kasih ya Bos Sukari. Dan katanya saat ini Citando nyimak terus sambil membungkus kerupuk. Wah, kerupuk ya. Untuk lebaran kali atau untuk jualan ya. Semoga lancar ya aktivitasnya di hari raya ini. Dan semoga saja semuanya yang mendengarkan, yang mungkin ikut panitia ibadah kurban juga lancar ya. Mungkin nanti akan dibagikan kepada yang memerlukan atau warga sekitarnya juga ya. Ada Tio Darusi juga ya, selamat siang. Untuk lagu berikut ini pendengar kami hadirkan ya, Aku Tetap Cinta Republik ya untuk Anda semuanya. Ada Jumri juga ya, selamat siang.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Mendengar Idul Adha adalah momentum untuk memperbaiki hubungan kita, hubungan dengan Allah, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan sesama manusia. Kadang mendengar dalam kehidupan ini, kehidupan kita sehari-hari itu terlalu sibuk ya, mengejar urusan dunia hingga lupa menyapa orang tua, nelpon mungkin ya, atau lupa berkumpul bersama keluarga, lupa memperhatikan tetangga. Maka Idul Adha hadir mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri saja. Ada orang lain yang perlu diperhatikan. Ada saudara yang membutuhkan bantuan, ada tetangga yang membutuhkan kepedulian. Dan untuk itu pendengar, mari kita jadikan Idul Adha sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika selama ini pendengar masih ada kesalahpahaman dengan keluarga atau juga sahabat, mungkin ini saatnya yang tepat untuk kita saling memaafkan. Jika selama ini kita masih berat untuk bersedekah, mungkin ini saatnya yang tepat untuk mulai berbagi. Dan jika selama ini ibadah kita itu masih belum maksimal, semoga Idul Adha menjadi pengingat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail adalah teladan yang tidak lekang oleh waktu. Semoga kita mampu mengambil hikmah dari kisah tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mendengar, sesungguhnya manusia terbaik bukanlah yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling bermanfaat bagi sesama. Kali ini ada Rini Wulandari ya, Cintai Aku.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Nggak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang, namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya Haji Lestar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding. Kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berikut untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
8: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Sang Titiene dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurdiansyah berikut ini.
9: Sang Titiene dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Sang Titiene dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Sang Titiene hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Sang Titiene yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Sang Titiene. Stadion ini dimiliki oleh supporter Sang Titiene. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Sang Titiene, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Sang Titiene akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, bersyukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qinglei, Pang Jianlei. Bobby Setiabudi melatih Daiva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, itu tadi lagu dari Ria Ricis ya, Sarangeo. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dengan melibatkan puluhan peserta dari organisasi perangkat daerah OPD dan juga masyarakat umum. Kegiatan tersebut, pendengar, dilepas langsung oleh Wali Kota Tanjung Pinang di kawasan Tugu Sirih depan gedung daerah pada tadi malam ya. Dan pada pelaksanaan pawai takbir tahun ini, pendengar, sebanyak 28 kendaraan hias dari OPD dan 66 kendaraan umum turut ambil bagian. Peserta pawai melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Tanjung Pinang dengan rute itu dimulai dari Tugu Sirih depan gedung daerah menuju Jalan Merdeka, kemudian Jalan Tengku Umar, Jalan Ketapang, Jalan Bakar Batu, Jalan Brigjen Katamso, Jalan MT Haryono, dan juga Jalan Gatot Subroto, Jalan DI Panjaitan hingga putar balik di kawasan Tugu Tangan. Rute kemudian dilanjutkan menuju Jalan Raya Uban Lama, Jalan Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Wiratno, Jalan Yosudarso, Jalan Usman Harun, Jalan Haji Agus Salim, dan kembali finish di gedung daerah. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan, pendengar, pawai takbir itu tidak hanya menjadi agenda tahunan pemerintah daerah, namun juga sebagai simbol syiar Islam dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dan ia menyebutkan, pendengar, malam takbiran ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban, sehingga masyarakat juga diajak ya untuk menjaga persatuan serta mempererat silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan ya dari Rio Febrian, Terlalu Cinta.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

terbaik sudah mengantarkan kita ke pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mendapatkan bantuan 2 ekor sapi kurban. Bantuan 2 ekor hewan kurban itu, pendengar, dari Presiden Republik Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Sofyan, menjelaskan hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai sholat Idul Adha, dan selanjutnya daging hasil penyembelihan itu dibagikan ke masyarakat. Dijelaskannya, 2 ekor sapi bantuan presiden itu, pendengar, masing-masing itu ditempatkan di Masjid Al-Hidayah, Kecamatan Tuapaya, kemudian satu lagi di Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Bantuan hewan kurban itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan, sekaligus juga menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, Abu Sofyan menambahkan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih di Bintan itu mencapai 693 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 414 ekor sapi dan 279 ekor kambing yang tersebar di 10 kecamatan di Bintan. Pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya, dari Aca, Gantung ya. Tapi saya yakin Anda tidak menggantungkan sesuatu kepada hal yang semu ya. Kita menggantungkan sesuatu kepada Tuhan ya.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Polresta Tanjung Pinang mendistribusikan hewan kurban.

kurban sebanyak 21 ekor dari gabungan sapi dan kambing untuk masyarakat penerima manfaat. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Polisi Indra Ranu Dikarta menyebutkan pendengar, sebanyak 14 sapi dan 7 kambing telah didistribusikan ya kepada penerima manfaat. Sehingga pemberian hewan kurban ini pendengar menjadi yang terbanyak ya sepanjang Polresta Tanjung Pinang berdiri. Kombes Polisi Indra mengatakan dengan partisipasi semua anggota Polresta Tanjung Pinang tentunya diharapkan bisa menjadi berkah ya dengan ketulusan dan keikhlasan. Selain itu juga sebagian dari hewan kurban tersebut telah diberikan langsung kepada pihak pengurus masjid dan pondok pesantren untuk dilakukan pemotongan di lokasi tersebut. Baik pendengar, kita putarkan ya lagu islami untuk Anda. Nanti pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Dengan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: melempar.
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikut Anda masih kami temani dengan informasi tentunya ya, dan berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Berdengar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyuratan kepada Kementerian Perhubungan, dan hal ini dilakukan untuk dapat melakukan rehabilitasi atau juga perbaikan pada pelabuhan domestik di Dompa Tanjung Pinang. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pihaknya telah mendiskusikan tentang perbaikan dan juga rehabilitasi pelabuhan domestik tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Dan hal ini pendengar bertujuan agar Tanjung Pinang dapat bertumbuh perekonomiannya. Nyanyang menjelaskan aset untuk pelabuhan tersebut sudah ada namun tidak direalisasikan, sehingga ia nilai sangat disayangkan. Oleh karena itu, Pemprov Kepri berharap terdapat konektivitas yang mempercepat proses rehabilitasi dan juga perbaikan pelabuhan Dompak tersebut. Menurutnya pendengar, konektivitas itu dapat mempermudah dalam pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah Provinsi Kepri juga telah berkoordinasi dengan Pelindo, KSOP, ada BUP dan juga di Sub Kepri terkait hal itu. Kemudian pendengar, PLT Kepala Kantor KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang Selamat Sunarto melalui Kasubag TU Kantor KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang Hari Priambodo mengatakan pendengar bahwa rencana induk pelabuhan 2027 secara hierarki itu ditetapkan sebagai pelabuhan penumpang regional di Dompak, sehingga wacana perbaikan atau rehabilitas atas permintaan Pemprov Kepri kepada Kementerian Perhubungan masih dalam proses AMDAL. Dan ia menambahkan pendengar, setelah izin operasi tersebut terbit dari Kementerian Perhubungan, maka KSOP akan berfokus untuk menjaga keselamatan pelayaran. Hal ini sesuai dengan peraturan tata organisasi dari KSOP. Ada lagu dari Adi ya, Kaulah Hidup.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetaplah bersama kami dan tentunya kami masih menyampaikan informasi-informasi terkini untuk Anda. Pendengar, upaya sektor pariwisata dalam menarik wisatawan mancanegara ini terus dilakukan ya di Kabupaten Bintan. Salah satunya yang berada di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan yang memiliki banyak potensi wisata alamnya. Pemilik wisata mangrove Amrisa Labula mengatakan bahwa kawasan Kelurahan Kawal memiliki wisata seperti mangrove, jet ski, dan snorkeling. Namun untuk tingkat wisatawan mancanegara ini mengalami penurunan dari tahun lalu. Dan pendengar, Amrisa menyebutkan penyebab menurunnya wisman itu dikarenakan pengaruh perang yang terjadi saat ini, sehingga wisatawan menjadi berkurang dari tahun 2025 yang lalu. Untuk mengatasi penurunan wisatawan itu, pendengar, pihaknya mulai mencari wisatawan mancanegara dari Asia seperti Singapura, Jepang, Korea, dan Cina. Selain itu, ia mengait warga lokal dan juga dalam membantu usahanya untuk dapat mengurangi angka pengangguran. Ia berharap, pendengar, pemerintah daerah dapat membantu mempromosikan wisata di Kabupaten Bintan itu secara merata, dan hal ini agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang di Kabupaten Bintan. Untuk lagu berikut ini kita dengarkan dari Amir ya, Aku Jatuh Cinta.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan Lansia Smart di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintan. Pedagang di Pasar Barik Motor Kijang mengeluhkan turunnya pendapatan dalam beberapa bulan terakhir. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan Lansia Smart di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintan.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN terus memperkuat program lanjut usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multisektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi, dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemendukbangga Ratu Ayu Isana Bagus Oka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep aktif aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
2: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah Sekolah Lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma-opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari Sekolah Lansia.
1: Wamen Dukbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta di dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
2: Kelas ke-9 kalau tadi tidak salah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
1: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian asektor yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini demi mencetak masyarakat yang sejahtera dari usia dini hingga masa tua. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi pasar yang sepi membuat sejumlah pedagang di Pasar Barik Motor Kijang mengeluhkan turunnya pendapatan dalam beberapa bulan terakhir.
3: Sejumlah pedagang di Pasar Barik Motor Kijang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan daya beli masyarakat dinilai berdampak langsung terhadap omset para pedagang. Salah seorang pedagang Pasar Barik Motor Kijang, Giawa, mengatakan kondisi pasar saat ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Ia menyebut pendapatan pedagang menurun drastis, bahkan hasil penjualan harian terkadang belum mampu menutupi modal belanja. Menurut Giawa, penurunan pendapatan sudah dirasakan sejak awal Maret 2026. Ia mengaku penghasilannya kini hanya sekitar separuh dibandingkan kondisi normal. Selain sepinya pembeli, tingginya harga kebutuhan pokok juga menjadi keluhan para pedagang dan masyarakat.
4: Pasar akhir-akhir ini sepi kali, Pak. Jelaslah semua menurun. Konsen ada satu hari nggak bisa menutupi belanja setiap hari lah. Harapannya kepada pemerintah sih, ya semua ada barangnya, tapi masalah harganya ini yang tinggi, Pak. Apalagi saat ini sepi pasar kayak gini, turun semua omsetnya.
3: Giawa berharap pemerintah dapat menghadirkan program untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia juga mengaku hingga saat ini belum ada keringanan biaya sewa dari pihak pengelola pasar meski penjualan terus mengalami penurunan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang menggencarkan program Stop Boros Pangan, SBP, guna menekan tingginya volume sampah makanan yang mencapai 60% dari total 98 ton produksi sampah daerah.
5: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai menggencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat, yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati, mengatakan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
6: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah, ini kami lihat di online ya Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah, kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
5: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja secara bijak. Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran kepada Wali Kota Tanjung Pinang terkait upaya pengurangan sampah makanan di berbagai sektor. Selain edukasi pengurangan sampah makanan, DP3 juga membagikan tote bag kepada masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Berdasarkan data yang masuk di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, jumlah hewan kurban tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu.
7: Berdasarkan data yang masuk di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, jumlah hewan kurban tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga hari Senin kemarin, jumlah hewan kurban yang dilaporkan sebanyak 815 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah mengatakan, jelang H-2 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, jumlah hewan kurban yang dilaporkan ke pihaknya sebanyak 815 ekor. Jumlah ini kemungkinan akan meningkat pada pelaksanaan kurban nantinya. Dijelaskan Erizal, untuk rincian jumlah hewan kurban sapi yang tercatat sebanyak 500 ekor. Kemudian untuk hewan kurban kambing sebanyak 292 ekor. Hewan yang tercatat untuk akikah yaitu sebanyak 12 ekor di Tanjung Pinang Timur, 6 ekor di Tanjung Pinang Barat, dan Bukit Bestari 5 ekor. Sehingga total keseluruhannya 815 ekor.
8: Dilaporkan ke kita, sapi itu di Kecamatan Tanjung Pinang Kota ini terdata baru 28, Tanjung Pinang Timur itu 171, Tanjung Pinang Barat itu 135, dan Bestari itu 166. Kemudian untuk kambing, Tanjung Pinang Kota itu 34, Tanjung Pinang Timur 113, dan Tanjung Pinang Barat itu 65, kemudian Bestari 80, jadi ada 292. Kemudian untuk yang akikah yang tercatat di kita itu Tanjung Pinang Timur itu ada 12, Tanjung Pinang Barat ada 6, dan Bestari itu ada 5. Jadi total hewan yang dikurbankan untuk tahun ini totalnya 815 ekor. Sebetulnya kalau grafik dengan tahun kemarin ini data sementara ya. Ini masih di bawah tahun kemarin sebetulnya, karena tahun kemarin itu mendekati 900-an juga yang.
7: Menurut Erizal, jumlah hewan kurban dapat lebih banyak lagi jika dikoordinir dengan baik. Salah satunya dengan tabungan kurban atau menabung untuk berkurban. Dijelaskannya di perkantoran atau tempat kerja ada yang mengkoordinir untuk menabung sebagian penghasilan per bulannya untuk berkurban. Kemudian di rumah tangga juga dapat menabung, misalnya perharinya sesuai dengan harga sapi atau kambing selama 1 tahun. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bintan akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
9: Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, mendapat bantuan 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Syofian, menjelaskan 2 ekor sapi bantuan Presiden itu masing-masing ditempatkan di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Topaya serta Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut masing-masing bobotnya sekitar 800 kg. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan serta menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ditambahkan Abu Sofyan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Bahkan Kemenak Bintan juga sudah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk periksa kesehatan hewan. Hingga saat ini, semua layak konsumsi.
10: Menyebarkan tenaga kesehatan, peternakan untuk memeriksa, baik itu di hari H, mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing, dari mana dibeli, dan itu tentu tugas dokter hewan lah itu. Insyaallah kita sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
9: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Sofyan, mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir. Juru sembelih halal Kota Tanjung Pinang menyiapkan petugas penyembelih hewan kurban untuk membantu masjid dan musola saat Hari Raya Idul Adha. Juleha juga menjamin standar kebersihan dan higienitas tanpa memungut biaya dari pengurus tempat ibadah.
11: Dewan Pengurus Daerah DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Tanjung Pinang akan menyalurkan penyembelih hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan juru sembelih tersebut akan diturunkan ke masjid dan musola yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelian hewan kurban, termasuk cara menjinakkan hingga menumbangkan hewan kurban. Menurut Saparilis, para petugas Juleha yang akan diturunkan adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara menyembelih hewan kurban. Meskipun demikian, mereka tetap diberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan guna memastikan tetap mematuhi praktek-praktek terbaik dalam penyembelian hewan sesuai dengan standar higienis dan syariat Islam.
12: Kita akan menerjunkan seluruh para juru sembelih untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tiap-tiap masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti setelah Idul Adha kita akan menangkap untuk program berikutnya. Kita akan meninjau secara langsung di mana tempat-tempat penyembelihan hewan. Apakah itu ayam, ya, kemudian sapi, kambing, terutama ayam ya.
11: Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, Juleha Tanjung Pinang telah bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat memastikan bahwa semua proses penyembelihan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Ditegaskannya juga bahwa petugas sembelih dari Juleha tidak perlu dibayar oleh pengurus masjid atau musola. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita berikut, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan lansia smart di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintang. Pedagang di Pasar Barik Motor Kijang mengeluhkan turunnya pendapatan dalam beberapa bulan terakhir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk hari ini, di hari lebaran ini, hari raya Idul Adha ya, hari raya kurban. Nah untuk hari ini Anda bisa gabung ya di line telepon di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Hari ini temanya kurban ya, atau Anda juga bisa menyapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk hari ini ya, ibadah kurban. Kita terima saja untuk menelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
2: Halo.
1: Halo. Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia.
1: Iya. Kabarnya baik, Pak. Gimana, Bapak? Baik,
2: alhamdulillah,
1: Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Baru bangun tidur.
1: Oh iya.
2: Kecapean Rima.
1: Oke, kenapa, Pak? Ikut ini juga, ikut panitia?
2: Enggak ikut, tahun ini enggak ikut.
1: Oh enggak, iya ya.
2: Enggak capek, berikan pada yang lain-lain lah pula.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Istirahatlah.
1: Yang penting sehat ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kakinya lima berjalannya bengkak.
1: Oh, gitu ya.
2: Masuk berjalan bengkak.
1: Jadi enggak bisa jalan berarti ya?
2: Jalan tuh enggak boleh kuat-kuat gitu, sebabnya kalau banyak jalan pinggangku sakit, kena kan saraf terjepit.
1: Iya. Semoga
2: ada dokter bilang saraf terjepit lah. Memang ya lima kalau banyak berjalan tuh, lama berdiri tuh sakit pinggang tuh.
1: Oh gitu. Ya semoga ini ada obatnya ya Pak ya.
2: Amin. Jadi kemarin mau dioperasi, Pak Omar gak mau.
1: Gitu.
2: Nanti terjadi apa-apa pula kan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, okay, ikut korban tahun nih.
1: Oh iya Pak.
2: Ikut ya di perumahan.
1: Ada lah Pak. Iya.
2: Minta lagu inilah. Lagu dari playlist ya. Lagu Wali boleh.
1: Lagu Wali, lagunya judul apanya, Pak?
2: Aku bukannya Bang Toyib.
1: Oh, Bang Toyib. Aku bukan boleh? Bang Toyib. Oleh, nanti saya cari ya.
2: Ya, Bang Toyibnya kita balik-balik. Ini udah 3 kali puasa, 3 kali raya.
1: Oh, berani. Gitu.
2: Kita balik-balik. Aku bukanlah Bang Toyib.
1: Ya, salamnya buat siapa, Pak?
2: Kalau lima, kau tak balik macam mana suaminya? Tiga kali puasa, 30 lebaran, tak balik kan pening juga, kan?
1: Insya Allah tidak.
2: Tidak. Itu kan lagu aja. Salam-salamnya.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Sama-sama untuk Rima Melati.
1: Oke.
2: Badannya nanti hati-hati ya.
1: Baik, makasih, Pak.
2: Ada tuh untuk orang Kijang, Ile, Ibu Nafsia, Mak Dani, Bunda Epa, semuanya lah orang Kijang di Senggol ya. Mak Hitam, Mak Indah, Mak Nora, Yang Ucu.
1: Ya.
2: Putri Merija di Batu 15. Semuanya di Air Raja ya. Ya, di Bundawan. Datuk di Batu 10, Dang Merdu. Semua orang waktu 10 di Senggol.
1: Ya.
2: Datuk untuk Mbah Mus, Bang Udin, Salam Mesra. Semualah di Senggol ya.
1: Okay,
2: Bang Udin sibuk nih. Jadi sibuk apa korban nih, dengan korban nih Bang.
1: Oh
2: Bang
1: gitu.
2: Udin.
1: Ya. Itu aja
2: semua,
1: Pak.
2: Semualah.
1: Baik Pak, makasih ya. Sekota
2: Tanjung Pinang, Sekabupaten Bintan, Batam, Tanjung Balai, Natuna, Anambas, Terempak, semualah dari Lingga
1: semuanya
2: juga ya.
1: Semuanya ya, baik Pak.
2: Yang di Pekanbaru, Bunda Isa, semuanya lah orang-orang Pekanbaru, semua di Senggol ya, termasuk Bunda Isa ya.
1: Oke.
2: Udah tu Pak Andi Lampu, Andi Bengkulu ya, semua orang Bengkulu di Senggol. Udah tu Nona Afrika di Manado, Kak Nedi juga, Kak Deli di Manado nih.
1: Oh, sudah ke sana ya?
2: Iya, Kak Nedi di Manado, Nona Afrika. Kak Perintah di Bungkul, di Malu, apa, di Palu, Tajudin, Minahasa, Sulawesi, semualah orang
1: semuanya
2: Kalimantan juga ya.
1: Ya, baiklah.
2: Semuanya aja yang lima Melati.
1: Okay.
2: Yep. Ya. Pak Umar ingat kembalinya hati-hati ya.
1: Ya baik, makasih ya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar ya. Anda bisa juga komentar di WhatsApp atau juga di live saya Rima Melati Azahara 10 ya. Ada Nenek Adit ya, salam kenal ya buat Nenek Adit. Ada Bu Erna ya. Baik, kita buka lagi line teleponnya untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Apa kabar Rima Melati?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa?
3: Yang dari Jambi.
1: Oh, Jambi, Pak Hamzah Yusuf ya. Oke. Okay.
3: Iya, tapi aku tidak di kota Jambinya.
1: Di mananya?
3: Di pulang kampung.
1: Oh, sekarang ini pulang kampung karena Lebaran ya?
3: Iya, seminggu aku pulang kampung.
1: Udah seminggu?
3: Hari Minggu malah lewat. Jadi hari ini hari pada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari.
1: Oh, udah 4 hari. Gimana perasaannya pulang kampung?
3: Alhamdulillah ramailah kalau di kampung. Kalau di kota Jambinya udah ada Lebaran.
1: Setelah sholat Id mungkin hanya kurban saja ya?
3: Ya, hanya kurban.
1: Jadi kalau sholat di kampung itu biasanya ada kue-kue Lebaran seperti Lebaran Idul Fitri ya?
3: Iya, kalau di kampung tuh seperti Idul Fitri lah gitu kan.
1: Makanya pulang kampung ya?
3: Iya, keluarga juga banyak di kampung.
1: Oh iya, oke. Mau lagu apa nih? Saya sudah playlist lagunya. Ada
3: lagunya apa nih?
1: Ada Adera, Adera Catatan Kecil, kemudian Judika Bukan.
3: Adera apa judulnya?
1: Catatan Kecil.
3: Oh iya, Adera ya.
1: Oke.
3: Dari siapa penyanyinya tuh?
1: Namanya Adera, penyanyi Adera, judul lagunya Catatan Kecil.
3: Oh iyalah, salam-salam dulu ya.
1: Oke, salam buat siapa?
3: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima. Selamat yang sama juga, semoga sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kemudian tadi ada Pak Umar ya. Ada Pak Di, ada Pak Kumis, Mama Dani. Ada Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Ali, Bang Udin, Bang Ali Capri. Ada Mas Prabu, Ika Risyanti, Putri Marisa, Putri Kedondo, Karina Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Elek, Bang Jais, kemudian Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Kak Intan Kaneng, Mak Berlian, Kak Kawir. Ada Mak Nora, Mak Cindu, ada Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basis, ya, ada Awang Janggut, ada juga Mak Nga Aida, ada Siska, ada Kak Deli, Bang Yusuf, ada Bang Oya. Siapa lagi ya? Ada Hani, ada juga Pak Demang, Bang Zainal, ada Ahmad Irwan, ada Kak Saripa. Untuk semua lah tanpa
1: kecuali
3: dari A sampai Z, selamat.
1: Oke.
3: Yang menyalahidin wal palijin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak Mbak Rima, assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ternyata Bang apa Hamzah Yusuf pulang kampung katanya ya, rame di kampungnya. Baiklah, untuk yang berikutnya kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Nado hadir di Tanjung Pinang.
1: Oh, Nado hadir di Tanjung Pinang, di mana nih, di Manado?
4: Iya, aku lagi di Bitung, belum sampai di rumah papa.
1: Oh, belum sampai, tapi daerah Manado juga Bitung itu ya?
4: Iya, Bitung tuh Manado, cuma di kota Madianya.
1: Oh, rajin kali lah, bolak balik dia ya.
4: Kan, tante aku kan, dia kan rajin. Jadi numpang makan tempat dia dulu.
1: Oh gitu, jauh betul. Numpang makannya jauh.
4: Anak dia jadwal kan. Jadi dikata dia, udah balik sini dulu, nanti kita rame-rame baru pulang ke sana.
1: Oh gitu.
4: Mitra gitu.
1: Iya.
4: Mbak Rima. Hah? Semalam aku telepon Mbak Erita udah jam 4 loh, jam 11 ini jam 12 sampai kita.
1: Hah? Jam 11?
4: Jam 11 di Pinang, jam 12 sampai kita.
1: Oh gitu.
4: Tengah malam banget.
1: Oh. Ketiduran atau gimana?
4: Pagi kemarin, Senin pagi ya. Dari Pinang.
1: Oh.
4: Jadi, aduh, dilihat lagi di, apa namanya? Jakarta, jadi Jakarta itu jam 10 atau jam 9 gitu malam.
1: Oh, sempat-sempatnya lah. Saking cintanya RRI, makasih kalau begitu ya.
4: RRI yang Tanjung Pinang loh. Pokoknya yang gak bisa tinggal tuh RRI Tanjung Pinang sama Rede Bintang.
1: Alhamdulillah, pokok keliling lah ya.
4: Iya loh, tapi tak aku cuma Rede Bintang aja kemasuk. Karena Rede Bintang itu banyak juga acaranya Melayu kan.
1: Oh gitu.
4: Jadi setiap tuh, lagu-lagu Melayu tuh.
1: Oh, suka menang lah ya. Alhamdulillah, daerah kita Melayu enak.
4: Iya, kita tinggal daerah Melayu, Mbak Rima.
1: Jadi di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.
4: Nah, oke. Okay. Lagunya apa nih kita?
1: Lagunya ada Agatha Saat Cinta, ada Ungu Kau Anggap Apa, ada Armada Buka Hatimu. Kemudian ada mana?
4: Armada
1: Buka Hatimu, Armada. Untuk diriku ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Selamat datang lah ya. Salamnya untuk Barimas keluarga.
1: Makasih.
4: Selamat Hari Raya Kurban. Semoga sehat selalu lah ya.
1: Amin.
4: Ya, ucapan saya itu nggak pedang bahasanya, nanti tentu baca jeli matanya itu. Entah aku udah bisik gue dari semalam deh lagi nih. Ini orang ini dari tadi malam dia bapak telepon deh, aku kan tahu bahasa dia kan. Telepon dia.
1: Nah telepon ternyata masuk juga walaupun jam 12.
4: Iya. Tapi cerewet gitu. Tapi cerewet itu enak kok. Itu dikangenin.
1: Iya.
4: Ya acara keluarga Pak Rima.
1: Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Yang penting sehat, bahagia, selalu bisa kumpul. Ya udah, itu kan.
4: Daripada enggak kumpul, nanti lagi dibilang kita begini, kita begitu.
1: Akhirnya kumpul.
4: Iya. Salam untuk tadi ada Pak Umar, makasih banyak.
1: Iya.
4: Jenggolannya ada Pak Hamta. Buat yang dulu. Udah salamnya nanti dibukan sama yang belakang lah ya.
1: Oke, dilanjutkan ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Delia yang saat ini sudah berada di daerah Manado. Saya akan bacakan dulu komentar yang ada di sini ya, di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia. Iya, Persada Indonesia. Request lagu dari Yudika. Oke. Salam-salamnya untuk Mbak Rima. Selamat bertugas. Terima kasih. Untuk Bang Udin, ada Kak Deli, ada Pak Hamzah Yusuf ya. Kemudian Pak Irwan, Mas Prabu, ada Teh Dinda, kemudian ada Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Elsa, ada Nona Vika di Manado, ada Bunda Permata juga yang lucu, Bang Ilek, ada Bunda Isal, Kak Yeni dan Yusuf, kemudian Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Mak Cima, Yang Ucu, Yang Ucu tadi sudah, Fan RRI, di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian saya bacakan juga komentar yang ada di live saya ya. Ada Theodorus Yudhistir. Oh ya, lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Oke, nanti ya, nanti dicoba dicari ya. Tadi saya ada sebut Samson nggak ya? Nggak ada kayaknya ya, tapi nanti saya upayakan cari ya. Terima kasih sudah gabung di live saya. Dan kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Ini permintaan dari Pak Umar tadi ya. Aku bukan Bang Toyib ya, Wali.

Ya pendengar, nanti untuk lentalpon akan kami buka kembali ya. Sebentar lagi kami akan sampaikan info cek fakta. Dan sebelum itu saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, selamat hari raya. Salam aja buat semua dari Mak Eka dan Abah di Berakit. Baik, makasih Mak Eka dan Abah di Berakit ya. Untuk Tio, Theodorus, nanti lagunya setelah kita buka lentalpon ya. Kita akan sampaikan info cek fakta berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan info cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MP Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Kemudian pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Wapres Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence AI. Hasil uji menggunakan side engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji TradScan memperlihatkan hasil 97%. Kemudian mendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan berisi narasi we are hearing PT Raharja Energy Chip. Faktanya mendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok, diketahui tautan mengarah ke laman Google Form yang meminta pengisian data pribadi hingga mengunggah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae CP. Kemudian dengan memasukkan kata kunci rekrutmen PT Raharja Energi Cepu ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan pengumuman di akun Instagram dan LinkedIn resmi PT Raharja Energi Cepu Ratu, yakni @ratu.tbk dan PT Raharja Energi Cepu TBK. Diketahui PT Raharja Energi Cepu tidak memiliki akun TikTok. Semua informasi rekrutmen yang valid hanya disampaikan melalui LinkedIn dalam dan laman reg.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, benar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Persada Indonesia. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ya. Boleh Anda ulang kembali ya untuk bergabung di Persada Indonesia untuk siang ini bersama saya Rima Melati ya. Silakan untuk Anda yang ingin gabung, mungkin ingin menyapa keluarganya ya, atau ingin cerita juga kaitan dengan aktivitas lingkungannya yang saat ini mungkin melakukan penyembelihan hewan kurban ya.

0: Iya. Kita tunaikan dulu ya untuk lagu berikut ini. Ada Judika. Ini tadi yang minta Hani ya. Hani minta diputarkan lagu Judika. Bukan dia tapi aku. Nanti Anda masih gabung lagi ya. Bisa gabung lagi di line telepon Pro 1 atau juga di WhatsApp Pro 1. Atau kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pendatang baru, Dek.
0: Oh, pendatang baru.
1: Iya, dari Pekanbaru.
0: Namanya siapa?
1: Ibu Yus.
0: Ibu Yus, jadi baru kali pertama ya?
1: Dengan Rima ya, baru pertama.
0: Oh gitu, tapi sebelumnya sudah gabung ya?
1: Udah berapa kali.
0: Ibu Yus, Pekanbaru di mana?
1: Ya?
0: Pekanbarunya di mana?
1: Di Pekanbarunya pas di kota Pekanbaru.
0: Oh, kota Pekanbaru, alhamdulillah ya. Baik, selamat hari raya kalau gitu ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya.
1: Apa lagunya?
0: Ada Ungu, Kau Anggap Apa.
1: Ungu Anggap Apa ya, itu aja.
0: Oke, ya, salamnya buat siapa?
1: Namanya Rima ya, kenalannya sama.
0: Iya, salam kenal juga. Salamnya buat siapa nih, Ibu?
1: Buat teman-teman di sana lah, belum berapa kenal ya.
0: Oh gitu. Satu-satu apa yang siapa mungkin yang kenal belum ya?
1: Pak apa nama tuh?
0: Ya mana?
1: Ardian aja lah.
0: Oh Pak Ardian. Oh iya boleh.
1: Ardian juga Ibu apa nama Pak Umar.
0: Oh Pak Umar. Udah tadi gabung dia Pak Umarnya?
1: Udah sering tapi belum balas salamnya.
0: Oh gitu. Hari ini udah bisa balas ya?
1: Iya.
0: Oke, ada yang lain lagi?
1: Salamnya buat Rima juga ya.
0: Oke, makasih ya.
1: Makasih Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Yus ya.
0: Iya, Ibu Yus.
1: Dari baru provinsinya.
0: Oh iya, alhamdulillah. Makasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pekanbaru Ibu Yus. Ya, terima kasih Ibu Yus ya. Semuanya untuk pendengar di Pekanbaru ya. Salam sehat semuanya. Selamat hari raya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
0: Presiden
2: Indonesia.
0: Iya, Presiden Indonesia. Dengan siapa?
2: Dengan siapa? Di Rumusian, Pak Rima.
0: Kesian. Oh, Madani gimana kabarnya, Madani?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya? Alhamdulillah, yang penting sehat ya, Madani. Tapi suaranya gimana nih, suaranya?
2: Suaranya siapa?
0: Udah mendingan atau gimana?
2: Alhamdulillah Mbak Rima.
0: Nggak sakit lagi kan?
2: Tidak. Alhamdulillah. Saya dikasih kesempatan.
0: Jadi tadi ini ya, ikut menyaksikan pemotongan hewan kurban atau di rumah saja?
2: Di rumah Mbak.
0: Oh iya, jaga kesehatan dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Dani mau lagu apa nih Mbak Dani?
2: Ya Allah. Bentar Mbak Rima, ada tamu.
0: Oh iya, oke. Gak apa-apa ya. Selamat bergabung tadi ya untuk Mama Dani ya. Masih lanjut?
2: Iya, Mbak Rima langsung ke manajer lah ya Mbak Rima.
0: Oke, iya Mama Dani, makasih ya. Salam semuanya untuk tamu-tamunya ya.
2: Ini ada tamu nih. Kirim salam ke Mbak Rima.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, selamat hari raya semuanya.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada tamu Mama Daninya ya. Wah, berlebaran betul nih. Kue lebaran juga ada, pasti ada ya. Yang penting silaturahmi ya, bukan kuenya ya. Baiklah, untuk berikut ini kita tunaikan untuk lagu Judika, dilanjutkan dengan Samson ya. Samson ini tadi yang minta siapa tadi ya? Ada Theodorus ya. Kita simak ya untuk lagu berikut ini. Semoga terhibur ya.

0: Ya, semoga suka ya lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda di acara Persada Indonesia. Kita masih buka line telepon ya. Anda bisa gabung di line telepon atau juga di WhatsApp ya, atau di live saya Rima Melati Azhara 10. Saya ingin menyapa yang mengikuti melalui live ya. Ada Ramli AR, ada Diana Sulaiman, ada Susilo, ada Hajah India. Selamat siang ya, selamat bergabung di Persada Indonesia. Kemudian ada Dul di Penyengat. Ada Bunda Permata di Penyengat, apa kabar Bunda? Mungkin hari ini lagi sibuk-sibuknya ya. Untuk mungkin sebagai panitia kurban. Kalau ibu-ibu mungkin masak ya. Masak-masak atau membagikan daging-daging kurban yang sudah di timbang atau sudah dibagikan ya, porsi-porsi yang diberikan kepada masyarakat ya. Ya, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, Kak Berlian.
1: Kok tahu?
0: Tahu lah.
1: Belan-belan suara pun tahu.
0: Itulah, nah nyuruk-nyuruk tahu lah eh. Lagi di mana nih? Lagi di rumah?
1: Di rumah, baru siap tidur siang.
0: Tak apa lah. Bangun. Istirahat ya. Tak ke mana-mana ke raya?
1: Nak raya ke mana? Orang tak ada raya, raya haji ni, raya puasa pun.
0: Betul.
1: Kalau di kampung je raya.
0: Kat kampung raya ni. Tadi kampung mana tadi raya katanya kan? Oh iya, ini raya. Si Hamzah Yusuf pulang kampung. Kalau di Jambi tak raya, tapi di kampungnya raya tadi yang gitu.
1: Itulah, kalau di pulau-pulau raya orang. Kami adik-adik di Midai sana buat kuih betul macam raya puasa, buat-buat kuih kan. Kita sini buat kuih untuk makan pagi aja sarapan.
0: Iya,
1: untuk
0: sarapan.
1: Balik dari solat kan. Makan keluarga aja.
0: Lain daerah lain pula, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau di kota orang sibuk mungkin gitu ya.
1: Iya, di Bintan pun orang buat kuih juga.
0: Oh, di Bintan juga ya.
1: Di Bintan. Kalau yang di Bintan tuh macam Mak Ngah. Macam Daram itu, Putri Salak buat kuih.
0: Oh, iya.
1: Kayak kuih puasa. Kayak puasa dia buat banyak, dia bikin kuih.
0: Iyalah, mungkin mereka kan ngumpul-ngumpul ya kan.
1: Iya, sedara mara udah banyak orang
0: datang. Jadi kalau tak buat kuih tak sedap pula ya, apa nak nak dihidangkan.
1: Saya sini sendiri aja. Ada anak, ada cucu itu aja. Kalau bapak rumah ni dia banyak anak sedara di Tanjung Pinang ni. Raya puasa pada datang semua.
0: Oh gitu pula ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah lah. Yang penting kita raya, walaupun tak merayakan jalan-jalan, tapi paling tidak kita merayakanlah kat rumah tadi ya.
1: Iya.
0: Salam buat siapa?
1: Lagu dia belum.
0: Lagu dia belum ya, betul. Ada Titi Kamal, Resah Tanpamu, Agatha, Saat Cinta, Akasa Rasa Ini. Yang mana?
1: Yang pertama aja lah tadi.
0: Titi Kamal ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Rima. Selamat siang, selamat bertugas. Sihat selalu.
0: Sihat selalu.
1: Buat Bang siapa ya? Bang Yusof, Bang Udin, buat Ilek Mak Dani, buat Abang Uya-Uya, Pak Demang, buat Pak Umar, Pak Gapar, Pak Kumis, Kak Serina Kisu, buat Bang Iman, Bang Jais, buat Mas Prabu, buat Kak Dinda, Ate Dinda, buat Kak Deli, buat Oma Sulami, buat Kak Ani.
0: Ni ada yang Ucu juga ni nak gabung.
1: Buat yang Ucu, buat buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Kang Irwan, buat Bang Aje, buat yang Ucu, buat Mak Cikma, buat yang Putri Marica, buat Kadang Merdu, buat yang di Penyengat tu. Bunda Permata.
0: Bunda Permata.
1: Buat Sinta juga. Buat semua-mua aja lah Mbak
0: semuanya,
1: Rima. Buat
0: perempuan
1: pertama sampai terakhir.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima halo. Assalamualaikum Yang Ucu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rima, selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat raya.
2: Selamat Raya Idul Adha ataupun Raya Kurban Mbak Rima ya.
0: Ya.
2: Mbak Rima kurban apa hari ini?
0: Kurban perasaan hari ini. Habis masuk
2: dah kerja. Dah penuh dah kuali rendang dah.
0: Dah belum lah lagi. Belum lagi dah.
2: Belum.
0: Pagi-pagi kita dah pergi kerja.
2: Iyalah. Kalau di sini sama macam raya puasa Mbak Rima.
0: Oh gitu.
2: Kita bawa ketupat, kita bawa kuih ke masjid Mbak Rima.
0: Oh, bawa ke masjid. Ni ramai-ramai makan gitu ya.
2: Bawa ke masjid.
0: Oh.
2: Enyang buat gelombang Malaysia, buat payek Mbak Rima.
0: Bukan main lagi macam raya puasa pula
2: Mbak Rima raya aja ke sini.
0: InsyaAllah. Nak rasa itu apa tadi? Gelombang Malaysia? Gelombang Malaysia tu macam mana tu?
2: Gelombang Malaysia adik-adik beradik gelombang Tembeling Tanjung. Kesini dia nak rasa. Itu kan kalau ini kita buat yang goreng-goreng aja Mbak Rima.
0: Iyalah.
2: Untuk kita ngemil-ngemil kat rumah kan.
0: Untuk ngemil-ngemil kat rumah aja. Nantilah kami datang tu.
2: Kalau nak ke sini ketupat masih ada.
0: Hari ni tak lah, besok mungkin.
2: Gulai masih ada, tapi kalau daging kurban belum lah.
0: Belum lah.
2: Belum nyampai lagi Mbak Rima.
0: Belum nyampai.
2: Dah kurban pagi tadi, tapi belum nyampai.
0: Kejap lagi sampailah tu.
2: Iyalah.
0: Salam
2: buat sehat Mbak Rima.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat lah tu dengar daripada suara .
0: Iyalah.
2: Apa lagi sisa tu, lagu tu?
0: Ada sisa dia ni, ada Noah, Terang Menunggu. Kemudian Ananto, Selama Aku Cintamu. Ada Anmes, Hanya Rindu.
2: Oh, Agnes Mo
0: Anmes ya, iya.
2: Agnes lah, dah lama tak dengar Agnes.
0: Bukan Agnes, Anmes.
2: Oh, Anmes. kalau gitu yang menunggu-nunggu aja lah tadi Noah tadi.
0: Oh, yang menunggu-nunggu aja lah.
2: Nak nunggu Mbak Rima.
0: InsyaAllah.
2: Nunggu janji dia.
0: Tunggu janji. Iyalah. Salam buat siapa?
2: Harus apa? Kalau ditunai janji itu sudah termasuk kurban kan Mbak Rima kan?
0: Betul tu, insyaAllah.
2: Kita tak kurban apa-apa harta benda. Ditunaikan janji itu sudah besar sekali kan?
0: Betul, betul.
2: Kurban kita Mbak Rima
0: betul,
2: ya?
0: Betul.
2: Termasuk
0: betul.
2: Kita menyenangkan hati orang lain Mbak Rima ya?
0: Ibadah, pahala.
2: Bukan pahala lagi Mbak Rima.
0: Apa lagi tu?
2: Tak terhitung dari Tanjung Pinang kita Tembeling Tanjung kan?
0: Dia
2: punya pahala, dia punya
0: bukan
2: banyak kan?
0: Keliling-keliling.
2: Kalau iya.
0: Iya.
2: Iyalah. Tadi ada Mak Belian tadi ya. Iyalah, selamat makan-makan yang keluarga lah Mak Belian ya. Kalau nak makan gelombang Tembeling Tanjung, datanglah ke sini tempatnya di Tembeling Tanjung aja Mbak Rima ya.
0: Betul juga tu.
2: Dia dari kemarin tu ingin sangat tapi belum lagi terwujud kan keinginan anu Mak Belian kan nak ke sini kan.
0: Belum sampai beliau ni.
2: Belum.
0: Allah.
2: Belum nyampai lagi.
0: Mudah-mudahan sehat
2: lah. Iyalah insyaAllah lah Mbak Rima ya. Yalah, ada banyak gabung di sini soalnya apa Mbak Rima?
0: Apa?
2: Berdentam-dentum itu Mbak Rima, tapi ini sudah menjauh.
0: Oh gitu, berdentam-dentum.
2: Nampak-nampaknya nak turun hujan Mbak Rima.
0: Oh iya betul, nampak di sini dah nampak juga dia lah.
2: Bunyinya tinggal sekali-sekali aja, tapi dah menjauh dah tadi. Ini baru monitor memang ada bunyi dia Mbak Rima.
0: Kalau ini baru sinyal-sinyalnya gelap-gelap aja.
2: Ini mak hitam dia memang gitu Mbak Rima. Kalau siang dah lah. Dia meragam mak hitam. Dia bawa orang penghujan Mbak Rima.
0: Oh gitu pula.
2: Iyalah. Iyalah pokoknya buat yang dah gabung Pak Amzah Yusof ya. Bang Ayah kita dah gabung?
0: Belum lagi nampak.
2: Buat Bang Ayah tadi. Mak Dani tadi ada tamu tadi Mbak Rima ya.
0: Ada tamu. Beraya jugalah tu.
2: Dengan benda sana juga ada Bang Ilek. Buat ini buat Pak Demang di Yudo Winangun dengan Bang Uya.
0: Bang Uya.
2: Barima. Dia bilang yang lucu nama dia banyak kata Bang Uya. Dia bilang Ardian katanya namanya Nek Jun. Dia bilang Kak Sal. Itu kan sudah almarhumah kan Mbak Rima kan?
0: Oh iya Kak Sal sudah.
2: Itu kata Ardian bilang. Bukannya Kak Sel itu sudah almarhumah itu Bang Uya. Dia bilang itu yang dia bilang yang lucu ya yang lucu kata Ardian kemarin kan. Nah, biar dia dengar gitu. Jadi kan orang yang sudah tak ada kan tak usah lagi disebut-sebut nama kan Mbak Rima kan.
0: Iya. Kita doakan aja. Kita doakan
2: dengar
0: aja,
2: ya? Ini Bang Uya. Kak Sal itu udah almarhumah, udah 2 tahun yang lalu, eh. Yang ada cuma yang lucu Mbak Rima ya.
0: Yang lucu. Ini asli ini asli.
2: Jadi dia bilang yang banyak nama. Jadi yang tak banyak nama cuma satu, gitulah, tak banyak-banyak nama
0: satu,
2: Bang Uya.
0: Satu aja kata Pelin Tanjung
2: ya. Pokoknya di belakang nanti mungkin Bunda Permata nak gabung ataupun Mak Rosi ya Kak Dang eh. Buat Kak Deli kita dia dah balik Manado dia.
0: Bukan main lagi dah.
2: Dia balik kampung dia Mbak Rima. Tak tahulah dia dengar tidak mungkin.
0: Dengar tadi dah dengar masuk.
2: Dia mungkinnya di Manado sana eh.
0: Tadi masuk dia. Tadi masuk juga dia.
2: Udah. Dia dah nyampe Manado dia.
0: Dah sampai ke Tanjung Pinang dari Manado.
2: Dah sampai. Ya udah ya. Tapi dalam perjalanan ke apa kan? Ya lagi Mbak Rima ya.
0: Oke, baik.
2: Ditunggu seperti lagu Noah Mbak Rima ya.
0: Terang menunggu.
2: Terima kasih Mbak siang Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Saya. yang lucu bukan main lagi yang lucu ya. Buat Pak Demang ternyata Kak Sal tuh sudah almarhumah ya. Ya salam untuk yang lucu kata Bang Uya di Yudo Winangun. Kita terima. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia. Pak Ahmad Irwan gimana kabarnya?
3: Ya kabarnya baik. Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Selamat Hari Raya juga.
3: Bagi yang merayakan. Ada yang ada. Dapat daging tapi gak ada yang masakin. Kasihin aja ke adik nih. Masakin pokoknya ama udah masak mah bagi-bagi 50-50 kata saya kan begitu.
0: 50-50. Iya kalau sekilo setengah-setengah ya gitu.
3: Kalau dekat sama Mama Dani disuruh Mama nyuruh Mama Dani, Mama masakinin daging. Ntar masak udah matang bagi-bagi aja lah paling gitu kan. Jauh sama Mama Dani
0: ya. Jauh soalnya ya. Kirim paket, kirim foto aja lah foto-foto.
3: Iya. Apalagi sama Ayang Ucu jauh lagi. Mahdani jauh lagi.
0: Iya Pak Ahmad Irwan, lagunya mau apa nih?
3: Lagunya Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta dari siapa tuh?
3: Malam ini ku sendiri. The Rock.
0: Tak
3: ada yang menemani.
0: Nanti kalau ada
3: kasihan deh lu, cara mendekat ke tambah ke seperti itu. Kasihan deh lu.
0: Gak apa-apa. Dikasihan itu gak apa-apa sesekali ya.
3: Berapa hari sabar Ima?
0: Sakitnya.
3: Kurang lebih lah. Sakitnya mah mungkin semingguan kan cuma pada 2-3 hari. Sehari semalam dirawat saya juga. Pulang udah.
0: Berapa hari? Satu hari semalam dirawatnya.
3: Dirawat sehari semalam. Seharusnya 2 hari. Pokoknya minta pulang enggak mau 2 hari. Sehari ya cukup. Cuma perlu impusan aja doang karena
0: tapi sekarang gimana?
3: Karena cairan banyak keluar saya itu.
0: Sekarang gimana, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sekarang sudah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Boleh cuman makan hati-hati, cuman ada hikmahnya. Jadi ngerokok enggak enak, jadi berhenti ngerokok.
0: Bagus ya, alhamdulillah ya.
3: Hikmahnya itu kan modal ya. Dihentikan dulu, enggak tahu sementara enggak tahu selamanya. Kalau maunya selamanya itu kan aja.
0: Iya, insyaallah ya. Konsisten demi sehat ya, Pak ya. Oke, gitu salamnya buat siapa, Pak?
3: Barusan buat Ayang Ucu ya. Terus ada juga buat Pak siapa lah tadi saya? Pak Demang ya.
0: Pak Demang, Pak Uya juga.
3: Pak Demang salam kenal ya, Pak Demang dari Bandung saya kan. Buat Teh Dinda ada juga Pak Yusuf di Batam, paham ya Yusuf makan di Jambi gitu kan. Kemudian Mbak Dika juga ada juga Bang itu saya Bang Alek, ada juga Bang itu Bang Kumis, Ilek, Bang Gafar ada juga. Pak Udin salam mesra.
0: Pak Udin.
3: Mudah-mudahan Pak Udin sehat tetap berbahagia Pak Udinnya. Enggak Pak Udin sekarang enggak gundah. Buat Pak Herman, Pak Umar, ada Bahmus, ada juga buat Mama Dani ya, Mama Dani.
0: Ada tamu
3: Mama Dani tadi. Kabar Mama Dani ya, enggak ada kabar, mudah sehat Mama Dani sama Bunda Pak Haji Jahan ya. Kemudian ada juga buat Kak Berlian, Bunda Siasi, Bunda Permata. Ada juga tak lupa buat siapa lagi ya, buat Pak Ilham ya, atau Pak Ilham ya. Semuanya aja lah, Mbak Rika, Rahmawati,
0: Mbak Rima,
3: bukan atau Rika, Mbak Rika Pertini,
0: bukan Mbak Rima Melati malah.
3: Oh Rima Melati, Mbak Rima Melati.
0: Sampai lupa nih dengan
3: saya. Ya. Jadi ingat kalau Melati ingat lagu sama Melati dari Jayagiri itu kan, Karawan Iwan Abdurrahman. Cuman beliau menyiapkan wali kota nggak menang kalah.
0: Terima
3: kasih ya Mbak.
0: Oke, makasih.
3: Mbak Rima ya, lagunya. Ya itu beli kayu dari Tarakan kan.
0: Waduh.
3: Tembakau ujungnya matang.
0: Iya.
3: Putri Melayu aku dambakan, tapi engkau tak ujung datang gitu aja.
0: Oke, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita tunaikan dulu ya untuk lagu berikut ini ya.

Ya, pendengar, kita sudah sampai di penghujung ya. Mungkin untuk Anda yang ingin gabung lagi, saya terima. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan putarkan lagu ya. Semuanya yang sudah gabung di acara Persada Indonesia, saya ucapkan terima kasih ya. Ada Pak Umar tadi, ada Hamzah Yusuf, ada Kak Deli, ada Hani di Jalan Sultan Sulaiman, ada Theodorus melalui live ya. Kemudian ada Ma Eka dan Abah juga melalui live. Terima kasih sudah gabung ya di Persada Indonesia. Kemudian ada Mak Dani, Kak Berlian, ada yang Ucu juga, Uya di Yuda Winangun sudah komentar tadi ya. Ada Pak Ahmad Irwan. Ya, minta diputarkan lagu tadi ya, lagu The Rock ya, Munajat Cinta. Sebentar lagi akan saya putarkan ya. Ya, buat Richa yang komentar di live ya, minta diputarkan lagu Ungu ya. Memang tadi lagu Ungu sudah diputarkan, tapi beda judulnya ya. Saya putarkan lagunya untukmu selamanya ya. Baik, semuanya yang sudah gabung di acara Persada Indonesia untuk hari ini, yang di WhatsApp juga, terima kasih ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini ya, Munajat Cinta dulu ya. Nanti setelah itu akan kita dengarkan bersama untuk selamanya dari Ungu ya. Nanti Anmes Hanya Rindu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Rima Melati Azhara.

0: tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore. Informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Medan di kilometer 4 ada Indra Perdana Sinaga. Aku di sampingmu. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 15.10 dan selamat sore untuk Anda pendengar. Kita kembali ya bersama saya Erita Vita Insani di Tanjung Pinang Sore menemani Anda di Hari Raya Idul Adha sore hari ini. Ya mungkin sore hari ini lelah ya, setelah tadi pagi mungkin sudah mulai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, lanjutkan dengan melihat atau Anda bertugas sebagai panitia ya untuk proses penyembelihan atau pemotongan hewan kurban di rumah ibadah, masjid, musola ataupun juga surau di tempat Anda. Ya semoga penyembelihan hewan kurban tahun ini ada peningkatan ya dibandingkan tahun lalu, karena mengingat perekonomian kita saat ini juga makin hari makin gini ya. Jadi mungkin bisa ya, semoga kita selalu diberikan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa untuk melakukan setiap kebaikan, setiap pengorbanan dan juga setiap hal-hal yang positif tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, di sore hari ini seperti biasa sejumlah rangkaian acara informasi dan juga lagu-lagu hiburan setelah sudah kami persiapkan tentunya menemani aktivitas Anda di libur yang cukup panjang. Tapi ternyata hari Jumat itu masuk kantor ya, tidak kejepit ya. Jadi diskat dengan hari Jumat. Tapi juga bagi kantor pemerintah biasanya Jumat itu sudah WFH ya. Tapi ya semoga nikmat hari libur panjang ya, Idul Adha, cuti bersama dan juga mungkin ada WFH ya, kemudian ditambah lagi Sabtu Minggu, itu semuanya ada hikmahnya dan ada keberkahannya yang dapat kita gapai dan juga kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, dan kami informasikan untuk Anda juga masuknya fardu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Di hari ini hari Rabu, hari ke-27 di bulan Mei tahun 2026 itu pukul 15.27 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan dulu lagu pop Indonesia. Jelang kita saya hadirkan nanti lagu islami jelang masuknya fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gema takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bish-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar kami sampaikan informasi untuk Anda kembali, informasi masuknya VAR 21 Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Rabu 27 Mei tahun 2026, itu pukul 15:27 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15:24 menit. Akan kami hadirkan terlebih dahulu kronengar Anda lagu Islami jelang masuknya VAR 21 Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah akan berkumandang. Seruan azan tanda masuknya fardu sholat asal untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Rabu 27 Mei tahun 2026 pukul 15.27 waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Perbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan

0: Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau! Cuk.
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Aziza. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas melalui momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Renita Suharjana.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Batam berlangsung di dataran Engku Putri Batam Center dan diikuti ribuan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat Kota Batam sekaligus mengajak warga menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Batam.
2: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, mempererat persaudaraan serta meningkatkan solidaritas antar sesama.
1: Selain di dataran Engku Putri Batam Center, pelaksanaan sholat Idul Adha pemerintah Kota Batam juga dilaksanakan di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batu Aji dan Masjid Baitul Rahman Sekupang. Sementara itu, pelaksanaan kurban pemerintah Kota Batam dilaksanakan di Masjid Agung Raja Hamidah dengan jumlah hewan kurban sebanyak 41 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Batam juga mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
4: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
5: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada restoran, rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi, atraksi budayanya, atraksi buatannya setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
3: Melalui penguatan peningkatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MAIS, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru laksanakan sholat id berjamaah di Kelurahan Sidomulyo sekaligus memberikan tiket umroh gratis untuk 2 jamaah. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melaksanakan sholat idul adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan Pasung Perumahan Ria Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Selain pelaksanaan sholat idul adha, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan hadiah tiket umroh gratis dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada 2 jemaah. 2 tiket umroh tersebut diberikan kepada 1 jemaah laki-laki dan 1 jemaah perempuan.
7: Dan juga bentuk rasa syukur kami pada hari ini kita melaksanakan sholat khususnya di lingkungan Perumahan Sidomulyo. Kami juga sudah menyiapkan untuk 2 hadiah tiket umroh, 1 laki-laki, 1 perempuan.
6: Bapak Ibu. Salah satu pemenang, Rahmat Juliandi, mengaku tidak menyangka nomor miliknya terpilih. Ia bahkan sempat hendak pulang sebelum akhirnya mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu penerima hadiah.
8: Awalnya nggak nyangka sih, karena tadi udah mau pulang kan, kiranya nomornya keluar, alhamdulillah lah. Mungkin ada pula rezekinya di sini kan.
6: Hal serupa juga dirasakan Rika, pemenang tiket umroh lainnya, yang mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah yang diterima. Rika menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan berharap Kota Pekanbaru terus menjadi kota yang aman dan nyaman.
9: Saya kaget sekali, Kak, nggak menyangka sama sekali. Berkat untuk khususnya itu Bapak Wali Kota kita, Pak Agung Nugroho dan Ibu, berkat dengan seorang saya janda beranak 4. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Pekanbaru selalu aman dan nyaman dipimpin oleh beliau.
6: Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi dan kebersamaan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha, khususnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sholat bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor gubernur, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat tetap sabar dan jaga kekompakan. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
10: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor Gubernur Riau Rabu 27 Mei 2026. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Cuaca cerah turut mendukung pelaksanaan ibadah tahunan tersebut. Usai melaksanakan sholat, SF Haryanto mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
11: Alhamdulillah, kita baru menyelesaikan sholat Idul Adha. Ya, hari kurban semuanya kita dicoba dan semoga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu aja. Kita berharap dengan masyarakat Riau, ya ini kondisi kita sekarang, ya kita harus banyak bersabar, tetap semangat dan tetap jaga kompakan. Kita berdoa semoga kita aman semua.
10: Sementara itu, Imam Sholat Idul Adha di kantor Gubernur Riau, Ramli Husin, menyampaikan pelaksanaan sholat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
12: Alhamdulillah berjalan sesuai dengan keinginan kita, hari cuaca pun bagus, yang tertib sekali tempatnya, walaupun ada sedikit-sedikit apalah, tapi yang jelas saya rasa sempurna bagi bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sekaligus juga mengikuti khatib yang berkhutbah. Biasanya kadang-kadang orang belum selesai khutbah, mereka sudah pulang, tapi sedikit-sedikit sekali yang meninggalkan tempat, berarti mereka sudah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah semata-mata.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan kantor Gubernur Riau tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Sumatera Barat sukses menyelenggarakan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lapangan kantor Gubernur pagi tadi. Ribuan masyarakat ikut meramaikan pelaksanaan salat yang berlangsung dengan khidmat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
14: Kebersamaan, kepedulian sosial. Jadi tema yang diangkat kan pada hari ini adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan.
15: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berlangsung khidmat dan lancar di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Salat Idul Adha yang diimami oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, M. Fatoni, serta khutbah yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambek Bukit Tinggi Dr. Afrin Ladi disambut oleh antusias para jemaah. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada RRI Padang mengatakan, mengusung semangat spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya tema dimaksud sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketakwaan, kesabaran, serta keikhlasan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Kalau memang kita ingin generasi muda ke depan baik, berkualitas, berikan contoh teladan terbaik. Di samping itu juga kesuksesan keberhasilan itu adalah karena memang tauhid, karena loyalitas butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail kepada kita. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat jelas bahwasanya nilai tauhid, ya, nilai ketuhanan adalah nilai-nilai yang mewarnai kehidupan kita di dalam bangsa bernegara.
15: Mahyeldi menambahkan, tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 140 ekor bantuan sapi kurban serta 33 ekor kambing ke daerah yang tidak memiliki hewan kurban untuk disembelih. Ia berpesan agar saat penyembelihan hewan kurban berlangsung, panitia kurban masjid dan musala mengikuti kaidah yang benar serta menjunjung tinggi syariat agama Islam. Hans Permananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana meningkatkan ketakwaan sekaligus meningkatkan nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Laporan Bobby Febrianda.
16: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu pagi tadi mengatakan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Solo merupakan momen penuh kebahagiaan yang mesti dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat Idul Adha mesti dimaknai menjadi pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. John Firman Pandu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan ketakwaan, apalagi pemerintah daerah akan terus hadir bersama masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.
17: Dalam rangka bertakbir, tentu kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat itu untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita bahwa kita dalam momen yang sangat berbahagia memanfaatkan momentum Idul Adha ini untuk meningkatkan ketaatan. Ini menjadi catatan bagi kita dan tentu insya Allah pemerintah daerah akan hadir bersama dengan seluruh masyarakat. Tentu hal-hal baik yang akan kita terus tingkatkan, bagaimana syiar dan bagaimana ke depan di setiap kecamatan-kecamatan di masjid-masjid kita pemandangkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana melalui masjid dan musola ini syiar kita tingkatkan.
16: John Firman Pandu menyampaikan berbagai hal positif yang telah berjalan selama ini akan terus ditingkatkan, terutama dalam memperkuat syiar Islam di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Solo. Selanjutnya ke depannya, pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen untuk terus memperluas syiar keagamaan hingga ke setiap kecamatan, masjid, dan musala. John Firman Pandu juga berharap rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan umat yang mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun karakter serta memperkuat keharmonisan sosial di tengah perkembangan zaman. Bobby Febianda melaporkan.
0: Kini kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bintan disembelih usai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Febrian Syah melaporkan.
18: Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, mendapat bantuan 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Syofian menjelaskan dua ekor sapi bantuan presiden itu masing-masing ditempatkan di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Topaya serta Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Sebanyak dua ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut masing-masing bobotnya sekitar 800 kg. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan serta menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ditambahkan Abu Sofyan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Bahkan Kemenak Bintan juga sudah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk periksa kesehatan hewan. Hingga saat ini, semua layak konsumsi.
19: Menyebarkan tenaga kesehatan, peternakan untuk memeriksa, baik itu di hari H, mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing, dari mana dibeli, dan itu tentu tugas dokter hewan lah itu. Insya Allah, kita sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
18: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Sofyan mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musala agar memperhatikan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Juru sembelih halal atau juleha menyiapkan petugas juleha untuk membantu surau dan masjid tanpa dipungut biaya kepada pengurus masjid. Aryo Wisnu melaporkan.
20: Dewan Pengurus Daerah DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Tanjung Pinang akan menyalurkan penyembelih hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan juru sembelih tersebut akan diturunkan ke masjid dan musola yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelian hewan kurban, termasuk cara menjinakkan hingga menumbangkan hewan kurban. Menurut Saparilis, para petugas juleha yang akan diturunkan adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara menyembelih hewan kurban. Meskipun demikian, mereka tetap diberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan guna memastikan tetap mematuhi praktek-praktek terbaik dalam penyembelian hewan sesuai dengan standar higienis dan syariat Islam.
21: Kita akan menerjunkan seluruh para juru sembelih untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tiap-tiap masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti setelah Idul Adha kita akan menangkap untuk program berikutnya. Kita akan meninjau secara langsung di mana tempat-tempat penyembelihan hewan. Apakah itu ayam, ya, kemudian sapi, kambing, terutama ayam ya.
20: Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, Juleha Tanjung Pinang telah bekerjasama dengan otoritas kesehatan setempat memastikan bahwa semua proses penyembelihan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Ditegaskannya juga bahwa petugas sembelih dari Juleha tidak perlu dibayar oleh pengurus masjid atau musola. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke SP Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini mengumpulkan 26 ekor sapi termasuk bantuan Presiden Republik Indonesia, 25 sapi dari perangkat daerah dan sudah didistribusikan ke sejumlah masjid dan musola. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima bantuan sapi 1 ekor dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dipusatkan penyembelihannya di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada hari pertama Idul Adha Rabu 27 Mei 2026. Selain bantuan sapi Presiden, Pemkab Bengkalis juga menghimpun sebanyak 25 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut 3 ekor sapi turut disalurkan untuk Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi saat ini menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah sapi kurban yang terkumpul. Ia juga menjelaskan sapi kurban yang dihimpun dari OPD nantinya akan disalurkan ke sejumlah rumah ibadah di beberapa kecamatan di Kabupaten Kabupaten Bengkalis agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
1: Kemudian dari OPD Bupati ada sekitar 25 ekor. Dari 25 ekor ini kita disposisikan ke beberapa rumah ibadah, kemudian beberapa kecamatan.
22: Sementara itu untuk bantuan sapi presiden, penyerahan resmi direncanakan dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis di Masjid Agung Istiqomah sebelum proses penyembelihan dilaksanakan. Selain persiapan pelaksanaan kurban, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis juga memastikan kegiatan takbiran Idul Adha tetap digelar meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pawai takbir akan dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan diikuti peserta dari berbagai desa serta rumah ibadah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menetapkan lapangan Tugu sebagai lokasi utama yang akan dimulai pada Rabu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan atau terjadi hujan, pelaksanaan sholat akan dipindahkan ke Masjid Agung Istiqomah. Adapun yang akan bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha adalah Dr. Randus Haji Muhammad Azhar, MA dari Kecamatan Mandau. Sementara Bilal akan dipandu oleh petugas dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak secara mendadak lakukan inspeksi ke sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya untuk memantau harga tanda buah sawit dan ingatkan PKS untuk tidak permainkan harga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan pabrik kelapa sawit atau PKS dan pelaku usaha perkebunan agar tidak mempermainkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS petani swadaya. Peringatan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya. Pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan surat imbauan terkait langkah antisipatif menjaga stabilitas harga TBS dan kondusivitas daerah pasca kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Siak menilai terjadi penurunan harga TBS petani swadaya secara signifikan hingga 1.000 sampai 1.500 per kilogram. Bupati Afni menyebut kondisi tersebut tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih berada pada batas normal. Bahkan harga bursa CPO Indonesia dan tender KPBN BUMN hanya mengalami penurunan sekitar Rp450 hingga Rp600 per kilogram CPO.
4: Ya tapi kan maksud saya gini loh, akhirnya kan seolah-olah nih petani dihadap-hadapkan dengan presiden, padahal kan
23: dilaga
4: dengan presiden, padahal kan tujuan Bapak Presiden kan baik nih, dan saat itu posisi CPO dan harga TBS paling kan terkoreksi hanya 300. Kalau terlalu jauh kayak gini kan akhirnya petaninya menjerit semua nyalain presiden, padahal kan bukan salah Bapak Presiden gitu. Saya kan dapat infonya kan harga di TKWL kan rendah sekali. Nah kalau misalnya bisa diserap di sini nih harganya petani Bunga Raya, Sabau, misalnya Sungai Apit, kan nggak perlu mereka bawa TBS sampai ke Kerinci Kanan lewat jembatan itu kan
23: lewat jembatan
4: lagi kan rusak lagi jalan kabupaten, resiko lagi jembatan kabupaten. Maksud saya seraplah bang TBS petani sini, dan kalau perlu kita bikin kemitraan, jadikan mereka mitranya TKWL.
2: Bupati Afni menjelaskan kebijakan tata kelola ekspor CPO dan turunnya satu pintu yang disampaikan Presiden RI baru akan diterapkan pada Januari 2027. Karena itu ia meminta seluruh pihak tidak panik dan tidak melakukan spekulasi yang merugikan petani sawit mandiri. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korongil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 208 ekor. Selengkapnya, Afrizal melaporkan.
24: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang tersebar di berbagai masjid, musola, dan ormas kemasyarakatan yang melaksanakan kurban tercatat sebanyak 208 ekor. Camat Bunguran Timur Sperman saat informasi RRI mengatakan, berdasarkan data yang diimput oleh pihak kecamatan dan KUA, untuk rincian hewan kurban pada Lebaran Haji tahun ini di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, yakni sebanyak 208 ekor dengan rincian 199 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
25: Sumber data itu ada dari kecamatan, juga ada dari KUA. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah hewan kurban di Kecamatan Bunguran Timur pada tahun ini, 1447 Hijriah, Idul Adha, sebanyak 208 ekor yang terdiri dari 199 sapi dan 9 ekor kambing.
24: Jika dibandingkan data hewan kurban tahun lalu, untuk tahun ini mengalami peningkatan, di mana di tahun 2025 lalu jumlah hewan kurban sebanyak 115 ekor dengan rincian 110 ekor sapi dan 5 ekor kambing.
25: Ya, sepertinya meningkat dari tahun sebelumnya yang semulanya tahun 2025 itu sapi sebanyak 110, kemudian kambing sebanyak 5, jadi total keseluruhan 115.
24: Pada kesempatan itu tidak lupa Camat Bungaran Timur Superman menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dan diharapkan pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: DKPP Natuna imbau panitia maksimalkan kebersihan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Analia Widi.
3: Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna kembali mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Dokter hewan Diana Sinta Dewi menegaskan, daging kurban sebaiknya dipisahkan saat pengemasan dan penggunaan kantong plastik dianjurkan yang berwarna putih.
5: Daging merah, jawan merah dan hijau kalau misalkan itu mau dibagikan boleh dibungkus sendiri-sendiri dan jangan menggunakan plastik yang berwarna, setidaknya bening atau pakai daun pisang atau pakai besek boleh.
6: Hmm. Berarti plastiknya juga penggunaannya juga harus diperhatikan ya Bu ya?
5: Ya, selama ini karena seperti itu, nggak dilihat, asal beli yang murah karena ini jadi pakai hitam aja nggak apa-apa Bu, sebenarnya itu nggak boleh.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Wanjayali kepada RRI mengatakan himbauan terkait kebersihan saat pemotongan kurban terus disampaikan setiap tahun kepada masyarakat dan panitia pelaksana.
7: Itu sudah setiap tahun kita sampaikan terkait masalah kebersihan setelah pemotongan. Memang itu tadi karena memang sudah terbiasa atau gimana ya, kita ini kan hanya memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang kurban yang menyembelih sapi itu ya. Kita sudah sampaikan itu harus dipisahkan.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan tertib, higienis, dan sesuai standar kesehatan. Sehingga daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman serta bermanfaat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Apresiasi luar biasa diberikan Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang yang siap mengumrahkan para penghafal Al-Quran terbaik tingkat SD dan SMP dengan menggunakan dana pribadinya. Berikut laporan Irsyad.
8: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang telah mengumumkan pemberian penghargaan istimewa yang ditujukan bagi para pelajar terbaik penghafal Al-Quran di kabupaten itu. Bupati Safni menjelaskan bahwa para penghafal Al-Quran terbaik dari tingkat SD dan SMP nantinya akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan umroh serta berkesempatan untuk berangkat bersama dirinya. Bupati mengungkapkan bahwa hadiah umroh ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD melainkan murni bersumber dari dana pribadi miliknya. Sebelumnya, program serupa ternyata juga pernah diberikan Bupati kepada mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Safni menekankan bahwa jika seluruh pelajar di 50 kota menjadi penghafal Al-Quran, maka akan lahir generasi hebat yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, dirinya juga mengimbau para tenaga pendidik agar membekali siswa dengan ilmu keagamaan yang kuat serta terus mendukung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
9: Tahun ini, kalau Allah ridho, saya sudah menjanjikan juga lulusan terbaik anak Politeknik yang IP-nya 4. Saya sudah janjikan memberangkatkan sama dengan saat pada September ini nanti. Jadi kalau anak Politeknik 1 yang lulusan terbaik, hafalan tahfiz terbaik nanti antara SMP dan SD, Kabupaten Maputa kita juga berangkatkan. Itu tanpa ada sentuhan anggaran Pemda, jangan pikirkan masalah anggaran. Bupati sendiri bisa cari anggaran dengan keluarga kalau untuk berangkatkan satu atau dua orang itu. Dari guru yang cerdas akan lahir murid-murid yang hebat. Itu harapan.
8: Lebih lanjut, Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang mengajak semua pihak untuk mendukung keahlian para siswa dan menampilkan mereka di setiap kegiatan agar guru-guru hebat dapat melahirkan anak-anak yang cerdas. Program ini sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Sakato Berjaya yang fokus pada pembangunan karakter berbasis agama dan budaya demi melahirkan generasi muda 50 kota yang juara beragama dan berbudaya. Irsyad,
10: melaporkan.
0: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor, terdiri dari 533 sapi dan 10 kambing, jauh di bawah 663 ekor pada tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
11: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data Dinas Pangan dan Pertanian mencatat 533 ekor sapi dan 10 ekor kambing telah dilaporkan hingga Rabu ini. Angka tersebut jauh di bawah capaian tahun lalu yang mencapai 663 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Biru, mengatakan tahun ini terjadi penurunan jumlah hewan kurban. Menurutnya hewan tersebut tersebar di 16 kelurahan dan berasal dari pelaksana kurban yang dilakukan oleh masjid, organisasi, komunitas maupun perorangan di seluruh wilayah kota. Dispangtan mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Dirinya menjelaskan, hari ini pemotongan akan dilaksanakan di 19 titik, Kamis 80 titik, dan pada Jumat 29 Mei 2026 di beberapa titik lainnya. Untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi, Dispangtan menerjunkan 71 personil.
12: Dari tahun lalu dibandingkan sekarang, kemungkinan besar juga ada pengurangan atau penurunan. Bisa jadi faktornya mungkin ya ekonomi, kemudian adanya kenaikan harga setoran satu orang untuk kurban itu. Biasanya misalnya mungkin 28, 29, sekarang minimal 3 juta rata-rata. Yeah. Dan juga yang 31, tahun selalu sampai di 663. Jadi kalau sekarang...
14: Ya, 533. Terdiri dari sapi 523, kambingnya 10.
11: Wahidi Biru menyebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan pasca pemotongan di seluruh lokasi. Sebelum pemotongan, tim Dispangtan telah melakukan pemeriksaan antemortem berupa pemeriksaan kesehatan hewan secara klinis. Pemeriksaan itu meliputi kondisi kulit, mata, mulut, kaki, gigi, telinga, testis, lidah, bulu, nafsu makan, hingga alat gerak hewan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada panitia kurban di masjid, musala, dan lembaga lainnya. Dispangtan juga memberikan bimbingan terkait tata cara pemotongan, pengemasan daging, pendistribusian, serta penerapan animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses kurban. Wahidi Biru berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Padang Panjang dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Baik, dengan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di sore hari ini masih bersama saya Erita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Kita akan update dulu untuk perkiraan cuaca di sore hari ini bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu. Selamat sore, Mas Hayu.
2: Selamat sore, Kak Erika.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
0: Baik ya, sudah makan ketupat dan lontong pastinya?
2: Belum, Kak.
0: Dari pagi belum menikmati itu lontong sama ketupat?
2: Iya, karena masuk dari pagi kami.
0: Oke, baik, sabar ya. Oke, Mas Ayu, kita ingin update untuk perkiraan cuaca. Ini kayaknya hari ini cukup bersahabat nih ya, mendung-mendung manja ya, untuk proses penyembelihan ataupun hewan kurban ini cukup enak sekali sore di hari ini ya.
2: Betul, Kak, alhamdulillah.
0: Oke, nah bagaimana untuk update selanjutnya untuk esok hari, Mas Ayu, silakan informasinya.
2: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dari kami BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan dan ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi terjadi hujan yang dapat disertai petir dan kilat. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya berawan dan ada potensi terjadi hujan petir. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada untuk esok hari masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus, terutama pada siang dan dini hari yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Ayu informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
1: akbar. Kakak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera

0: Jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ya, benar. Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu ya perayaan penting bagi umat muslim nih di berbagai negara dengan tradisi yang beragam, tetapi tetap memiliki makna yang sama. Dan perayaan ini juga identik nih dengan pelaksanaan ibadah kurban sebagai bentuk kepedulian sosial melalui penyisihan sebagian harta untuk membeli hewan kurban. Dan secara historis, Idul Adha juga diperingati untuk mengenang keteguhan iman Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah, ataupun termasuk kesediaannya mengorbankan putranya Nabi Ismail. Dan peristiwa ini menjadi simbol kepatuhan, keikhlasan dan juga pengorbanan dalam ajaran Islam. Karena alasan itulah tradisi kurban terus dilaksanakan umat muslim setiap bulan Zulhijjah sebagai bagian dari peringatan Hari Raya Idul Adha. Nah, ada berapa nih negara yang merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, dan akan kami ceritakan kepada Anda di sore hari ini setelah sebuah lagu berikut.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ya, benar. Kita bicara tentang ada beberapa negara ya yang merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, kami lansir dari laman Travel and Tour World. Di mana di negara Uni Emirat Arab ya, Idul Adha ditandai dengan banyaknya partisipasi kegiatan keagamaan seperti sholat hari raya, perayaan dan juga amal. Nah, pemerintah Uni Emirat Arab bersama masjid-masjid setempat telah melakukan berbagai macam persiapan jauh-jauh hari untuk memastikan perayaan berjalan dengan lancar. Bahkan di mana dimulai dengan sholat di masjid di seluruh wilayah Uni Emirat Arab, termasuk Masjid Agung Sheikh Zayed yang bergengsi di Abu Dhabi, yang dihadiri tentunya ya oleh sejumlah tokoh agama, dan juga pada tahun lalu dihadiri oleh juga Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratis Uni Emirat Arab juga memainkan peran nih penting dalam merayakan Idul Adha bersama para pekerja dengan menyelenggarakan beberapa acara Idul Adha bersama para pekerja dengan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Kemudian Arab Saudi nih, negara Arab Saudi sendiri Idul Adha bertepat dengan puncak ibadah haji. Nah, ibadah tahunan ke Mekah ini di hari itu ditandai dengan sholat di Masjidil Haram, diikuti dengan ritual kurban dengan menyembelihan hewan kurban untuk mengenang pengabdian Nabi Ibrahim. Kemudian daging kurban dibagikan kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang kurang mampu. Hal ini sebagai perwujudan semangat amal yang menjadi inti dari perayaan tersebut. Bahkan pemerintah Saudi juga memfasilitasi kelancaran acara pelaksanaan ibadah haji, memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan para jemaah. Bahkan raja dan anggota keluarga kerajaan lainnya juga berpartisipasi dalam sholat yang menegaskan kembali makna nasional hari itu. Masih ada juga beberapa negara ya seperti Turki dan Indonesia. Bagaimana pula perayaannya akan saya sampaikan setelah beberapa lagu berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera, dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berikut masih berbicara tentang tradisi ya, budaya merayakan Hari Raya Idul Adha di beberapa negara. Nah, tadi kalau di kita, saya sampaikan tadi di Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Nah, lain kisahnya nih di negara kita di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Idul Adha dirayakan dengan memadukan ketaatan beragama dan tradisi budaya. Masyarakat berkumpul untuk sholat di masjid dan di lapangan terbuka, dan itu diikuti dengan ritual kurban. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan, yang menegaskan aspek amal dari perayaan ini. Lalu terdapat juga berbagai pertunjukan budaya seperti tarian tradisional dan pasar lokal yang akan diselenggarakan di berbagai daerah yang menunjukkan kekayaan warisan budaya Indonesia. Bahkan pemerintah mendorong nih partisipasi masyarakat dan memastikan ketersediaan layanan penting selama masa liburan. Nah, kalau di negara Turki sendiri, ini menjadi perayaan nasional. Karena di Turki, Idul Adha dirayakan dengan sholat di masjid dan tempat sholat terbuka di seluruh negeri. Bahkan presiden dan pejabat lainnya juga turun serta dalam sholat tersebut yang mencerminkan pentingnya acara itu secara nasional. Pemerintah Turki juga menyelenggarakan berbagai acara untuk merayakan festival tersebut, termasuk konser, pameran budaya, dan juga pertemuan masyarakat. Bahkan program-program khusus disiarkan di televisi nasional sehingga perayaan tersebut dapat dinikmati di rumah-rumah dan di seluruh negeri. Ya, itu dia ada tradisi Hari Raya Idul Adha dari berbagai negara ya. Dan saat ini pendengar, kami sampaikan juga informasi untuk Anda, maksudnya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Rabu 27 Mei tahun 2026 pukul 18.08 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.31 akan kami hadirkan kalau dengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

mendengar muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Siregar dengan judul Idul Kurban, Spirit Melahirkan Generasi Terbaik. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Hafizal Fitrah yang akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 dan Surat Al-Asyr ayat 18, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, Idul Kurban dimaknai adalah upaya melepaskan kemelekatan, kepemilikan yang ada dalam diri kita untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi Idul Kurban adalah dengan memberi, bukan menahan dan untuk lama memiliki. Oleh karena itu, saudaraku, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ibadah Idul Kurban dalam kehidupan kita keseharian. Paling tidak, pelajaran yang bisa kita ambil adalah menauladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sebagai aktor tunggal daripada sejarah atau cerita Idul Kurban ini. Saudara aku para pendengar, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama terkait tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini terekam dalam surah At-Takwir ayat ke-26. Kata Allah, "Faina tadhhabun?" Ibrahim, mau kemana kau berjalan? Ya. Artinya kemana kau akan membawa semua kepemilikan yang ada pada dirimu? Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah termasuk orang yang kaya raya, memiliki banyak harta. Nah, Allah Ta'ala bertanya dengan satu pertanyaan sederhana tapi memiliki keluasan makna. Mau kau bawa kemana ini? Hera gitu. Fa'ina tadhabun. Ya. Kalau hari ini kita tarik dalam kehidupan kekinian, ya, kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, sebenarnya itu mau dibawa kemana? Apakah untuk memenuhi pleasure, kesenangan diri sendiri, ataukah hanya untuk memenuhi ya syahwat-syahwat duniawi, ya, ataukah hanya ini hanya untuk memenuhi ya rasa ego dan rasa kesombongan yang semakin hari semakin tinggi? Fa'inya tathabun. Nah, maka apa jawaban Nabi Ibrahim AS ketika itu? Inni zahibun ila rabbi syahidin. Masya Allah. Sesungguhnya aku zahib, akan pergi ila rabbi syahidin, menuju kepada apa yang dikehendaki Tuhanku kepadaku, dan dialah yang bersaksi atas segala macam yang apa yang kumiliki. Saudaraku, pelajaran ini kalau bisa kita ambil dan kita terapkan oleh semua manusia di semua tingkatan dan lini, maka subhanallah, kita akan melihat bagaimana kehidupan ini akan terasa indah. Hari ini kita punya pangkat jabatan, kita akan gunakan pangkat jabatan kita itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kesejahteraan, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, atau untuk memenuhi hasrat individualis supaya terkenal, populer, segala macam. Ya, apalagi sampai mendahulukan kepentingan-kepentingan dan keuntungan pribadi. Ya, tak peduli bagaimana hutan rusak, bagaimana tak peduli tatanan kehidupan sosial rusak. Yang penting, mumpung saya hari ini menjabat, mumpung hari ini saya berkuasa, maka saya akan atur semua dengan cara saya. Masya Allah. Saudaraku, ya, satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kehidupan Ibrahim adalah Ibrahim mengajarkan kita bahwa semua apapun yang kita miliki nanti akan kita pertanggungjawabkan kembali kepada Allah Ta'ala. Saudaraku, Masya Allah, ya, dengan pemahaman seperti itu, maka dipastikan ya tatanan kehidupan ini akan semakin baik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menata kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya. Masya Allah, ya. Kita melihat bagaimana ya doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sejatinya menjadi inspirasi buat kita bersama. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, kurniakan kepadaku anak yang soleh. Ibrahim tidak minta, "Ya Allah, kurniakan kepadaku anak yang berpangkat, anak yang punya jabatan tinggi, anak yang nanti profesinya jadi pejabat." Masya Allah, tidak. Karena Nabi Ibrahim paham apalah artinya jabatan, apalah arti kekayaan, apalah arti kedudukan
jika anak itu tidak memiliki basic kesolehan, maka justru apapun yang dia miliki itu akan menghancurkan dan akan membuat dirinya sengsara dan merana karena salah dalam menggunakan apa yang dia punya. Rabbi habli minas solihin, sejatinya ini menjadi sebuah filosofis semua orang tua, ya, bagaimana orang tua itu bercita-cita terhadap anaknya, menjadikan anaknya anak yang soleh, masya Allah. Maka saudaraku pada pendengar yang berbahagia, tentunya menjadikan anak yang soleh ini bukan suatu hal yang mudah, ya. Idul Kurban mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang anak yang karena didikan dari kecil, masya Allah, dididik dengan suasana agama yang baik di rumah tangga, sehingga lahirlah anak seperti Ismail alaihissalam. Ya. Sikap dan tindakan Ismail itu bukan ujuk-ujuk, bukan taken for granted, tapi itu melahir daripada sebuah didikan yang panjang. Bayangkan dari mulai kecil Nabi Ibrahim mengajarkan keimanan kepada istrinya Ibunda Hajar dan Ismail. Bagaimana Ibunda Hajar juga mengajarkan keimanan kepada Ananda Ismail, sehingga masya Allah dari kecil saja, ya, asup

jadi kepada anakmu, kan begitu dia. Masya Allah. Nah, dan ibunda Hajar telah lakoni itu selama dalam proses ya mengandung, ya ucapan-ucapan dia jaga, perbuatan dia jaga, sehingga itu semua menjadi benih-benih pembentuk kepribadian sang anak. Maka setelah yang terjadi ketika anaknya sudah menginjak usia yang dia bisa melakukan usaha bersama dengan ayahnya, ayahnya mengatakan, ini arafil manam anni adbahuka fanzur mata taro, wa Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Subhanallah, hasil didikan yang baik itu melahirkan jawaban anak yang cukup amat mempesona. Anaknya mengatakan, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Satajiduni insya'allahu minasobirin, maka ayah akan dapati aku termasuk anak-anak yang sabar dan menerima apapun keputusan Allah tadi. Ya Allah. Ya, saudaraku, ibadah kurban, mendidikan keluarga itu menjadikan hasil melahirkan anak dan generasi yang terbaik. Ya. Nah, karena itu saudaraku, peran yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita upayakan untuk melahirkan anak yang baik itu, habli minas solihin, itu adalah faktor keluarga itu sangat dominan. Jangan sampai ayah dan ibu bertengkar depan anaknya. Jangan sampai tanpa kita sadari kita mengajarkan ya hal-hal yang sifatnya manipulatif dengan anak di depan kita. Seperti ya kita suruh anak kita berbohong ketika ada mungkin orang yang menagih hutang datang ke rumah kita. Maka kita menyuruh anak untuk mengatakan, bilang ayah tak ada di rumah. Itu didikan keluarga yang rusak, sehingga itu akan menjadi pembentuk karakter anak bahwasanya bohong itu hal yang biasa. Berapa banyak hari ini ibu-ibu menyuruh anak untuk belanja, kemudian ada kembaliannya tadi minta, padahal itu harusnya diminta. Seakan-akan kita mengajarkan anak mana pertanggungjawabannya, mana uang yang tadi ibu berikan, berapa belanjaanmu dan berapa kembalian. Masya Allah. Terkadang karena kita merasa kembalian tak seberapa, ya itu tak pernah kita tanya. Padahal itu lambat laun akan mendidik mental anak menjadi anak-anak yang koruptor, terbiasa untuk tidak transparan dalam melaporkan suatu pekerjaan. Masya Allah. Peran keluarga itu amat sangat dibutuhkan. Dan yang kedua, ya ketauladanan uswah di rumah tangga. Masya Allah. Ya. Ayah itu harus betul-betul menjadi figur ya dalam membentuk watak dan karakter agama. Ya. Bagaimana ayah mengajak anak untuk melakukan sholat 5 waktu berjemaah ke masjid. Ya. Mencontohkan apapun keadaan, ayah akan tetap ke masjid umpamanya. Itu akan menjadi sebuah patron bagi anak. Oh, begitulah dulu ayahku dalam menjaga sholat di masjid umpamanya. Bagaimana rumah tangga itu dihidupkan amalan puasa-puasa sunat dan mengajak anak untuk itu. Bagaimana ibunda juga ya menunjukkan ketika ayahandanya pergi menjemput rezeki, ibunya sibuk beribadah di rumah, sholat duha, baca yasin segala macam. Itu akan menjadi uswah, contoh tauladan, ya, menjadi gambaran ideal ya yang akan menjadi faktor untuk membentuk anak di masa depan. Uswah itu amat sangat dibutuhkan dalam melahirkan generasi terbaik, dan Ibrahim dengan ibadah kurbannya telah melakukan itu. Yang ketiga saudaraku, ya kita perlu memperhatikan milieu, ya habit, lingkungan anak. Iya, ya, sekolahkan anak di sekolah-sekolah yang tertanam akhlakul karimah di sana. Jangan sekedar hanya mengejar mutu tapi mengabaikan akhlak. Masya Allah. Maaf katanya, biarlah anak kita itu disekolahkan di sekolah yang terkesan tidak bermutu tapi mengedepankan akhlakul karimah. Ketimbang kita sekolahkan anak kita ke sekolah yang mengedepankan mutu tapi mengabaikan akhlakul karimah, sehingga akan lahirlah ia menjadi anak yang cerdas ya secara intelektual tapi lemah secara emosional dan spiritual. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, ya, teori habit ya yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu itu sangat penting untuk kita kedepankan, ya, karena habit atau lingkungan sedikit banyak itu akan menentukan bagaimana nasib anak kita di hadapan. Nah, saudaraku,
lingkungan sekolah,

0: lingkungan pergaulan itu harus kita pantau. Tidak bisa hari ini orang tua mengatasnamakan zaman. Ya, ini sudah zamannya seperti itu, maka kita biarkan, tidak. Ya, anak kita berikan handphone, kita pantau bagaimana penggunaan handphonenya. Ataupun paling tidak, ya, kita berikan dia hari-hari nasihat-nasihat yang terbaik supaya itu menjadi cam dalam kehidupannya. Kemudian lingkungan keluarga itu mesti kita buat suasana quality time. Ada waktu di mana kita harus makan bersama. Ada waktu di mana kita harus taklim bersama di rumah. Lepas Isya kita kumpul bersama istri, suami, anak. Kita hidupkan taklim agama. Kita bacakan kitab-kitab agama. Kita latih anak untuk mengecek hafal Qur'annya. Bagaimana ya bacaan Qur'annya. Dan bagaimana kita terapkan sifat-sifat sahabat, sifat-sifat mulia dalam kehidupannya. Saudaraku, ini semualah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS kepada anaknya. Sehingga dengan itu semua tercatatlah dalam sejarah bahwa Ismail adalah satu anak sebagai figur anak tauladan dalam kehidupan yang mampu taat kepada Allah SWT, taat kepada orang tua, dan menjadi contoh bagi semua kita sampai masa yang akan datang. Demikian, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma?
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Podcast.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Supral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.

0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sudan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semua.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha Padahal dia sampai di hotel 420 di sektor 4, 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
5: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina, di menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji, itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
8: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
9: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
10: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
9: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
11: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododada Pendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
12: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG cek kesehatan
13: gratis, kooperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
11: desa. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
11: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mungsosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita
2: yang kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Kadin Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gede Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Pengunjung.
23: Hari ini ramai.
22: Dibanding...
23: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung.
23: Mall ini ramai.
22: Hari ini
23: ramai. Dibanding hari-hari biasa.
22: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Mungkin banyak yang main kemarin.
23: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak, biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
22: F&B paling.
23: Makanan.
22: Ya, soal makan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
23: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
23: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
24: Buat kuliner aja.
23: Oh, kuliner.
24: Ya,
23: apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
23: Oh, kurang
24: jadi
23: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
23: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
24: Jujur, ini menarik sih.
23: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
25: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
23: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
25: Ibu saya.
23: Kenapa?
25: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya, Mas.
23: Karena
25: kalau di ya kalau
23: usia.
25: Di ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
1: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
3: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
3: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
4: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara dan saudari para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada. Damai dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Dengan penuh rasa syukur kita kembali dipertemukan dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada malam hari yang teduh ini, mari kita bersama-sama menenangkan hati, membuka diri terhadap sapaan Tuhan melalui sabdanya. Saudara dan saudari yang terkasih, hidup masyarakat kita saat ini menghadapi banyak tantangan. Kita melihat semakin banyak orang hidup dalam kesibukan dan individualisme. Tidak sedikit orang merasa sendirian, kurang diperhatikan, bahkan kehilangan tempat untuk berbagi dan didengarkan. Di tengah situasi seperti ini, gereja dipanggil untuk hadir sebagai komunitas yang membawa harapan, persaudaraan, dan suara kenabian sosial. Gereja dipanggil bukan hanya berbicara tentang iman, tetapi juga menghadirkan kasih, keadilan, kepedulian, dan perhatian terhadap sesama. Malam ini, saudara dan saudari para pendengar, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema KBG Membangun Sinodalitas untuk Suara Kenabian Sosial. KBG Membangun Sinodalitas untuk Suara Kenabian Sosial. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini dari kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 11 sampai 12. Kutipan kitab suci yang sangat singkat, namun kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menghimpun umatnya yang tercerai-berai dan mengumpulkan mereka kembali dalam persatuan. Semoga melalui siaran malam ini kita semakin menyadari bahwa KBG atau Komunitas Basis Gerejawi bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi tempat membangun persaudaraan, tempat membangun kepedulian sosial, dan tempat untuk semangat berjalan bersama sebagai umat Allah. Mari kita mengawali siaran malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu dalam hidup kami. Pada malam hari ini, Engkau kembali mengundang kami untuk duduk bersama mendengarkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami kehendakmu dan semakin menyadari panggilan kami sebagai gereja yang hidup. Ajarlah kami untuk membangun komunitas yang saling menerima, saling mendengarkan, dan saling menopang dalam kasih. Bimbinglah KBG-KBG kami agar sungguh menjadi tempat bertumbuhnya iman, persaudaraan, dan kepedulian sosial. Bukalah hati kami terhadap jeritan kaum kecil, kaum miskin, mereka yang tersingkir, dan mereka yang kehilangan harapan. Semoga melalui sabdamu malam ini, kami semakin diteguhkan untuk menjadi pembawa damai dan kebaikan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Perikop kitab suci yang akan kita renungkan malam hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 11
sampai 12. Bab 11 ayat 11 sampai 12. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Etiopia dan di Elam, di Siniar, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan malam ini menggambarkan kasih Allah yang tidak membiarkan umatnya tercerai-berai. Tuhan menghimpun kembali umatnya, mempersatukan mereka, dan mengembalikan harapan mereka. Sabda ini menjadi sangat relevan bagi kehidupan gereja saat ini. Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam persatuan, saling peduli, dan berjalan bersama. Mari kita renungkan dulu sabda Tuhan yang baru kita dengarkan tadi di dalam hati kita masing-masing sambil kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

Saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan malam ini, Nabi Yesaya menyampaikan pengharapan kepada umat Israel yang tercerai-berai dan hidup dalam penderitaan. Allah tidak tinggal diam melihat umatnya kehilangan arah. Tuhan sendiri bertindak menghimpun mereka kembali. Nah, gambaran ini sangat indah dan sangat dekat dengan kehidupan gereja kita saat ini. Di zaman modern ini, banyak orang mengalami keterasingan. Teknologi semakin maju, tetapi hubungan antar manusia justru sering menjadi renggang. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang muda merasa sendirian. Orang hidup berdampingan tetapi tidak sungguh saling mengenal. Bahkan dalam kehidupan gereja, kadang umat hadir dalam ibadah tetapi belum tentu ya sungguh-sungguh mengalami persaudaraan. Datang ke gereja, duduk diam, selesai perayaan, langsung pulang, seperti tidak ada persaudaraan di dalam gereja. Karena itu, gereja mengajak kita untuk membangun semangat sinodalitas, berjalan bersama sebagai umat Allah. Sinodalitas bukan hanya sebuah program atau kegiatan gereja. Sinodalitas, saudara dan saudari pendengar, ya, adalah cara hidup gereja. Sinodalitas itu artinya berjalan bersama. Artinya, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang saling mendengarkan, saling menerima, dan bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Dan di tempat paling nyata untuk membangun semangat itu adalah KBG, Komunitas Basis Gerejawi. Dan KBG itu bukan hanya sebagai tempat berkumpul atau mengadakan doa lingkungan. KBG adalah tempat untuk belajar hidup sebagai saudara. Kita sebagai perantau, sebagai pendatang, mungkin tidak terikat oleh hubungan darah. Tetapi dalam KBG, kita belajar untuk hidup sebagai saudara. Di dalamnya kita saling mengenal. Di dalamnya kita saling mendengarkan. Kita saling membantu. Saling menguatkan dalam iman dan kehidupan sehari-hari. Praktik sinodalitas yang otentik memungkinkan umat Kristen mengembangkan budaya yang mampu menghadirkan suara kenabian sosial. Artinya apa? Artinya, gereja tidak boleh diam terhadap situasi masyarakat. Gereja dipanggil untuk menghadirkan suara kebenaran, untuk menghadirkan keadilan, untuk menghadirkan kasih, dan untuk pembelaan terhadap martabat manusia. Jika melihat ketidakadilan di tengah lingkungan kita, suarakan. Itulah tugas kita sebagai gereja. Misi kita untuk membawa keadilan kebenaran di tengah dunia. KBG harus menjadi tempat umat belajar peduli terhadap persoalan sosial di sekitar kita. Ketika ada keluarga yang kesulitan ekonomi, KBG hadir membantu. Ketika ada umat yang sakit atau mengalami duka cita, KBG hadir mendampingi. Ketika ada anak muda kehilangan arah hidup, KBG hadir memberi perhatian. Ketika ada masyarakat yang terpinggirkan, gereja hadir membawa harapan. Inilah suara kenabian sosial kita. Saudara dan saudari para pendengar, cara hidup sinodal juga menjadi kesaksian bagi dunia. Di tengah budaya individualisme yang semakin kuat, gereja dipanggil untuk menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan komunitas,
membutuhkan penerimaan, membutuhkan kasih dan perhatian. Banyak orang saat ini merasa kesepian bukan karena tidak punya teman, tetapi karena tidak merasa sungguh didengarkan dan diterima. Karena itu gereja dipanggil untuk menjadi rumah yang terbuka bagi semua orang. Kita dipanggil untuk saling peduli, saling bergantung, dan saling bertanggung jawab demi kebaikan bersama. Kadang kita terlalu sibuk mengurus diri sendiri, sehingga lupa melihat penderitaan sesama. Padahal Tuhan Yesus selalu hadir dekat dengan mereka yang miskin, kecil dan tersingkir. Karena itu, gereja sinodal harus memiliki hati yang mau mendengarkan semua orang, terutama kaum miskin dan mereka yang suaranya sering tidak terdengar. Kesediaan untuk mendengarkan kaum kecil menjadi tanda bahwa gereja sungguh hidup dalam semangat Kristus. Saudara, saudari, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Sinodalitas juga berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap bumi sebagai rumah bersama. Kerusakan lingkungan, pencemaran, sampah, dan eksploitasi alam adalah persoalan yang tidak bisa kita abaikan. Gereja mengajak kita membangun ekologi integral, yaitu cara hidup yang menghormati manusia sekaligus menjaga ciptaan Tuhan. Karena itu, KBG juga dipanggil menjadi komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan sampah plastik, menanam pohon, menghemat air dan listrik, dan paling penting mendidik anak-anak kita untuk mencintai alam, lingkungan di sekitar kita. Semua itu adalah bagian dari panggilan iman kita. Dan malam ini, saudara-saudari para pendengar, Tuhan mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah KBG kita sudah menjadi tempat persaudaraan? Apakah kita sungguh saling mengenal dan peduli? Apakah kehadiran gereja membawa harapan bagi masyarakat sekitar? Dan apakah kita berani menjadi suara kasih di tengah masyarakat kita? Semoga sabda Tuhan malam ini menyadarkan kita bahwa gereja bukan hanya gedung, melainkan umat yang berjalan bersama membawa terang Kristus bagi dunia. Saudara dan saudari pada pendengar yang terkasih, berikut ada beberapa poin yang bisa kita hayati setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan permenungan malam ini. Yang pertama, marilah kita menjadikan KBG kita sebagai tempat persaudaraan yang hidup. Jangan hanya berkumpul saat doa lingkungan, tetapi bangunlah perhatian nyata terhadap sesama anggota. Kedua, marilah kita belajar untuk mendengarkan. Berilah ruang bagi setiap orang untuk berbicara dan didengarkan, terutama mereka yang merasa kecil dan tidak dianggap. Ketiga, marilah kita peduli terhadap persoalan sosial di sekitar kita. Iman harus nyata dalam tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Poin yang keempat, marilah kita menjaga bumi sebagai rumah bersama. Mulai dari tindakan sederhana yang menunjukkan tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan.

Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas panggilan-Mu untuk melanjutkan perziarahan bersama di tahun 2026. Engkau mengundang kami sebagai gereja-Mu untuk bertanggung jawab bersama dalam melaksanakan misi memelihara rumah bersama yang Engkau percayakan kepada kami. Bimbinglah kami agar sungguh-sungguh berjalan bersama dengan hati yang terbuka dan inklusif, memberi ruang bagi setiap orang untuk terlibat, serta membangun gereja yang bermartabat dan menghargai semua anggotanya. Utuslah kami untuk melaksanakan misi keluar, agar kami tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, melainkan mewartakan Injil Kerajaan Allah melalui kesaksian hidup yang nyata di tengah masyarakat. Perbaharuilah hati kami dengan pertobatan ekologis yang sejati. Bebaskan kami dari sikap acuh tak acuh, dan kuatkan tekad kami untuk merawat lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari iman kami. Berkatilah pula kami agar berjalan bersama semua orang yang berkehendak baik demi menjaga bumi rumah bersama kami. Terimalah pujian dan usaha kami sebagaimana kami berseru, terpujilah Engkau ya Tuhan karena saudari kami Ibu Pertiwi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar, sampailah kita di akhir siaran Mimbar Agama Katolik malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dan saudari semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga tema malam ini, KBG membangun sinodalitas untuk suara kenabian sosial, sungguh menggerakkan hati kita untuk membangun komunitas yang penuh kasih, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya untuk Anda pendengar. Pukul 21 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang akan menghadirkan Ruang Rindu Nasional spesial Idul Adha ya. Yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dengan bintang tamu kita pada malam hari adalah Senada.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Mantap. Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan, Kang Teddy.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngelihat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute. Hah?
0: Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November 2025.
1: Ya. Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Mm-hmm. Pertama kali itu senada tahun 91. Mm-hmm.
0: Tahun 1991,
1: benar-benar legend kan, nasid pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog itu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, ya.
1: Nah, gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, gitu. Yeah.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya mm-hmm. masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Kita berangkat lagi haji. Nah, dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung dengan senada, Bang Benijo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaannya. Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat
0: Ahmad
1: malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Pak Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwa ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori Lewat Lagu.
0: Siapa Hanafi? Silahkan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafin.
5: Lagunya apa, bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih ya.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Samping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
6: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ya, terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, oh, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat mintu hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu ST12.
0: Kan, ini kita lagi sama kan. Senada Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Iya, maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu ya. Mungkin yang
0: okay.
6: Saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang barusan dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
0: okay.
6: Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kira-kira bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Iya, selisih pendapat tuh biasa
2: di kita diskusikan gitu. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam apa?
7: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum ya. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
1: seluruh dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya betul.
1: Ika sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Mandarin. Wah luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantang aja karena
7: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Kang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
8: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
8: Nah,
7: ya.
8: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
8: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
8: Wah, dekat Mbak Ita kita. Loh,
1: kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
8: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
8: Oke. Masjid Raya. Wah, kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to Wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
8: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
8: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di Neo, album Neo Selawat.
8: Siap.
2: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
8: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Iya.
8: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double
7: platinum. Iwan dong.
8: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
8: Siap.
1: Biasa.
8: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop umum?
8: Pop pada umumnya. Ya,
2: Nah, Kang Tedi itu, Kang Tedi.
1: Mangga, Kang Tedi. Mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
7: betul. Iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
8: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
8: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
8: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo.
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ika.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah,
1: tabarakallah.
3: Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen, rindu Baitullah itu
1: kagam
3: sayang.
1: Betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak apa, yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisahnya
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan Teteh.
0: Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa, minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya, Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Ya, yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate yuk, pernah
5: ke itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kadang kalau di Maluku ini juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonter nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolat.
1: Untuk selalu betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Prosat Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada.
6: Leman. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung jadi dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Mas
6: Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DP di Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
6: Bang Leman. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi, bersama Ita Purnambal, Ita Purnambasari, Jenar Aizim Al-Paisi.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: jadi Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, yeah, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren namanya banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Malaysia.
2: Oke.
0: Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Rasa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: insyaallah. Oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selaw kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari, yang di
2: rumah. Boleh, sama traktir di Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin,

0: Matahari.
1: Wih.
2: Wih, mantap. Tahu
3: tapi pernah ketemu ya, langsung sama Senada?
0: Kicau suara burungnya.
3: Penyanyi. Pagi Ramadan.
0: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
2: Malaysia,
0: Brunei,
2: Darussalam.
0: Ya. Oke. Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
3: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
2: Tahu banyak loh.
3: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
2: Langsung nggak?
3: Katanya ngefans.
0: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
3: Sering banget ya?
2: Sering banget.
0: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
3: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
0: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu
3: Mas Iqbal. Okay. Itu.
0: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
1: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
3: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
3: Anggota Senada yang ketujuh.
0: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
1: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
3: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
3: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
3: semua.
2: Ya.
3: Siap.
1: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
1: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
2: Mas? Boleh
3: silakan.
1: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
1: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
1: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul.
1: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
1: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
1: 3 bulan itu kita latihan vokal
2: ya, karena latihan vokal betul.
1: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
2: ya.
3: Gitu
2: ya.
3: Oke. Okay.
1: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
2: Betul,
1: oh, iya juga cukup, sih gitu.
2: Betul.
1: Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa. Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
1: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
1: Oti Jamalus.
2: Ya.
1: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
1: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala apa.

0: gitu, kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia selamat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada project dari Pak Anggito Abimanyu ya, beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa?
0: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, yang bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya,
1: yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan
0: nyanyi bareng di apa dapat dua apa waktu
1: ya, betul
2: baik
0: banget
1: alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
0: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
1: film. Aktor, ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek, film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya, untuk
0: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
0: Itu beliau yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
0: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal,
0: musik. Dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Ayu Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagu apa? Saya atau sainnya? Oh, Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk, Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke. Okay.
0: Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya? Single juga kan.
2: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
0: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, Kang, pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Ai

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Louis.
0: Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silahkan Bidan Louis.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo?
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah. Gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka kan tetap merdeka juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, Mekah dan Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal dari dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sana itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di album Ya Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama Rehan.
1: Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kalau boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama part yang Selawat yang Mandarin dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu
2: Di DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya. Mereka mengenal kembali oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-woman tian an sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita syuting di sana, kita di Epsiat lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek. Nah,
6: kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini ya, di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy. Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: saya Senada juga dong.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, demikian tadi sudah kita ikuti program Ruang Rindu Nasional ya, spesial Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan tamu tadi adalah Senada. Pendengar, semoga Anda terhibur tentunya ya. Baik, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu selingan untuk Anda, dan kita awali dengan mendengarkan drama Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Ka'bah.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni, Ayah, Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi, kamu akan teman Ayah ke tanah

0: Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
1: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa Bapak, Bunda.
0: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan Bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, Bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah,
1: ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi, depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom ya.

0: kenceng sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
1: Iya, Nak.
2: Boleh, Bang. Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
1: Iya. Terima kasih, ya, Nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu, tak apa. Abang lanjut dulu. Abang sambung sa'i dulu. Nanti, lepas selesai semua, Abang datang sini balik. Jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yafa Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini kecil. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Bandar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Syukurlah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Kamu sama doakan

0: Yuni?
1: Yun?
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya.
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. You ni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya.
0: Saya nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang nak, kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia nak. Ramli,
1: ya Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi Ramli. Ibu titipkan Yuni kepadamu ya nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi.

0: Ibu, jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
0: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah, dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
1: sabar,
0: Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdarmansyah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya malam semakin larut ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan terkadang pendengar, di tengah ramai dan sibuknya hari kita, kita diam-diam itu tenggelam dalam lamunan kita tentang seorang yang pernah singgah, mungkin tentang mimpi yang belum sempat digapai, atau tentang harapan kecil yang masih kita simpan rapat-rapat. Lamunan memang tidak selalu ya membawa kita pergi jauh, tapi juga seringkali justru menjadi tempat paling jujur untuk berbicara dengan diri sendiri. Dan malam ini biarkan pikiran mengalir pelan, karena setiap lamunan selalu punya cerita yang ingin didengar pendengar. Nah, bagi Anda yang malam hari ini nih, yang pikirannya lagi rame ya, coba kurangi cahaya layar sebelum Anda tidur. Tarik nafas pelan pendengar, lalu dengarkan lagu yang bisa membuat hati kita menjadi tenang ya. Kadang yang tubuh butuhkan itu bukan jawaban dari semua masalah kita, cuma istirahat yang cukup. Jangan lupa minum air putih dan berhenti memikirkan hal yang bahkan belum sempat terjadi pendengar.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Pendengar, terkadang kita bertemu ya dengan seseorang yang selalu ingin dipuji, ingin menjadi pusat perhatian, dan juga sulit menerima suatu kesalahan. Dalam dunia psikologi, pendengar, perilaku seperti ini bisa berkaitan dengan NPD ya. Tapi penting untuk diingat, tidak semua orang yang percaya diri atau suka tampil berarti mengalami NPD. NPD adalah kondisi kepribadian yang membuat seseorang itu cenderung haus dengan validasi, kurang empati, dan merasa dirinya lebih penting dari orang lain. Dan di balik sikap itu seringkali ada rasa tidak aman yang disembunyikan. Nah, karena itu memang lebih penting ya daripada sekedar menghakimi. Kalau kita merasa berada di hubungan yang melelahkan secara emosional, ya jangan sampai ya perasaan kita diabaikan. Menjaga jarak, menetapkan batas, dan menjaga kesehatan mental itu juga penting. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling dihargai.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang Barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: صدق الله العظيم.
1: Memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.

Pendengar sering terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari kilometer 4 Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pagi hari ini pendengar, kembali saya Liza Andriani hadir untuk menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Dan kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 29 dan Ghafur ayat 14 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lester Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupan, dan segala nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri agar nikmat itu semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun agar nikmat itu agar tetap senantiasa langgeng dan kesehatan itu agar senantiasa Allah berikan, maka kita harus senantiasa bermunajat kepada Allah. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Dan doa bagi orang-orang yang beriman adalah kekuatan, adalah senjata, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ini juga menunjukkan ketawaduan dan kesadaran betapa manusia itu lemah di hadapan Allah. Satu-satunya zat tempat kita meminta, memohon pertolongan, meminta kekuatan, dilanggengkan nikmat, senantiasa dijaga kesehatan, dijauhkan dari segala macam keburukan, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak doa di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara doa yang dapat kita amalkan agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang seketika, agar nikmat yang Allah berikan itu senantiasa langgeng, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita miliki hari ini namun bisa hilang dalam sekejap mata tanpa kita sadari. Betapa banyak orang yang dulunya sehat, kuat dan lapang lalu berubah drastis dalam waktu yang singkat. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2739, dan hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dan dari azabmu yang datang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 4 doa yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang. Kedua, jangan sampai kesehatan yang Allah berikan itu berubah. Dan jangan sampai azab Allah itu datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Dan kita meminta kepada Allah jangan sampai kemurkaan itu juga datang dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan nikmat adalah segala sesuatu yang sesuai, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan berakhir dengan kebaikan. Ini mencakup seluruh nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa kata-kata yang menarik untuk kita mencoba pahami. Tadi kita minta kepada Allah perlindungan jangan sampai hilang nikmat dan berubah kesehatan. Nah, hilang di sini berarti kan maknanya adalah lenyap tanpa pengganti. Jadi kita khawatir jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang tanpa pengganti. Kemudian jangan sampai nikmat kesehatan itu berubah, berarti digantikan dengan yang lain. Misal dari sehat, na'udzubillah min zalik, menjadi sakit. Atau dari kaya, na'udzubillah min zalik, menjadi miskin. Dan kemudian makna dari azabmu yang datang secara tiba-tiba, kata tiba-tiba berarti datang secara mendadak. Sedangkan azab adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian makna dari segala kemurkaanmu, kemurkaan adalah rasa tidak suka dan tidak ridho terhadap sesuatu. Berarti Allah tidak suka, Allah tidak ridho terhadap sesuatu. Ini merupakan salah satu sifat Allah yang agung, sesuai dengan keagungannya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba untuk memahami lebih dalam kembali doa yang kita munajatkan kepada Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama tadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya seluruh nikmat-Mu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Dan aku ketahui, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui, karena nikmat-Mu tidak bisa dihitung dan tidak terbilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hilangnya nikmat karena hal itu bisa terjadi ketika seseorang tidak mensyukurinya. Doa ini juga mengandung permohonan agar diberi taufik untuk senantiasa pandai bersyukur dan dijaga dari maksiat, karena maksiat bisa menghilangkan nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah juga mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya, ketika kita ingin merubah ke arah yang senantiasa lebih baik, termasuk agar Allah langgengkan nikmat-Nya kepada kita, Allah tetapkan nikmat-Nya kepada kita, kita harus merubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, dan merubah diri kita agar dijauhkan dari segala kemaksiatan, sehingga Allah akan senantiasa tetapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan Allah juga mengingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Artinya, ketika kita terjadi sesuatu dalam kehidupan, kita harus introspeksi, kita muhasabah, dan itu semuanya disebabkan karena perbuatan kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari berubahnya, meminta perlindungan kepada Allah dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, ya Allah. Maksudnya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berubahnya nikmat sehat yang Engkau berikan, yaitu keselamatan dari penyakit, bala dan musibah, menjadi sakit dan kesulitan, Doa ini mengandung permohonan agar kesehatan terus dijaga dan tetap ada. Karena jika kesehatan hilang, kehidupan seseorang hamba akan menjadi sulit. Ia tidak mampu menjalankan urusan dunia maupun agamanya, taat kepada Allah dengan baik, bahkan bisa terjerumus ke dalam sikap tidak ridho. Na'udzubillah min zalik. Orang ketika dia tidak lagi diberikan nikmat sehat, maka berbagai macam kesulitan yang dia hadapi. Maka nikmat sehat sangat berharga dalam kehidupan kita. Ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari azab yang datang secara tiba-tiba. Maksudnya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hukuman dan azab yang datang secara mendadak tanpa diduga, tanpa persiapan. Disebut secara khusus tiba-tiba karena azab yang datang lebih berat dan lebih sulit, sebab tidak ada kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa sebelumnya. Kemudian doa kita yang keempat, dari segala kemurkaan-Mu ya Allah, kami berlindung dari segala kemurkaan-Mu ya Allah. Maksudnya, aku berlindung dan berpegang kepada-Mu ya Allah agar Engkau melindungiku dari semua sebab yang mendatangkan kemurkaan-Mu wahai Zat yang Maha Agung. Karena siapa saja yang Engkau murkai, maka ia benar-benar merugi dan celaka, meskipun disebabkan oleh hal yang kecil dan sebab yang tampak ringan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan secara umum, dan dari seluruh kemurkaan-Mu, ini adalah permohonan perlindungan dari semua sebab kemurkaan Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun amalan. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pikirkan. Karena semuanya akan berdampak. Tidak hanya berdampak terhadap hilangnya nikmat, tidak hanya berdampak terhadap dicabutnya nikmat sehat, tapi yang kita khawatirkan juga azab dan murka Allah datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Wa idza intafatil asbabul muqtadiyah lisakhati hasalat addaduha wa huwa ridha. Jika sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan itu hilang, maka akan muncul kebalikannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dihilangkan segala kekhawatiran kita dari empat hal ini, maka kita hilangkanlah hal-hal yang kemudian menjauhkan keridhaan kita dari Allah, dan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat yang berkah, nikmat yang berkah, sehingga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan hamba yang bersyukur akan Allah jauhkan dari segala azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi segala perbuatan dosa, karena perbuatan dosa juga yang kita hindari akan mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, justru Allah akan jauhkan ridhonya dari kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkah, berkah, berkah, berkah.
1: Kayak gue.
2: Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Tanjung Pinang disalurkan ke Masjid At-Taubah. Rumah tahanan negara kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang disalurkan ke Masjid At-Taubah pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
1: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi disalurkan ke Masjid At-Taubah yang berada di Jalan Cendrawasih kilometer 8. Sapi kurban tersebut disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha Kamis kemarin. Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1,04 ton itu diperkirakan menghasilkan lebih dari 300 kg daging bersih yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Potongan hewan kurban turut disaksikan Wali Kota Tanjung Pinang bersama pengurus masjid dan warga setempat. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, penentuan lokasi penyaluran bantuan sapi kurban Presiden dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah padat penduduk, sehingga dinilai membutuhkan distribusi daging kurban lebih banyak.
2: Kami tahu bagaimana kondisi masyarakat, maka pertimbangan tahun kemarin itu di wilayah

0: Jid, reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah tahanan negara kelas 1 Tanjung Pinang menyembeli sebanyak 21 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
2: Rumah tahanan negara Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang menyembeli sebanyak 21 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Tanjung Pinang, mitra internal rutan, serta sumbangan dari keluarga warga binaan pemasyarakatan. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Ketarin menyatakan, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu. Penyembelihan hewan kurban dengan melibatkan juru sembelih profesional dari organisasi Juleha. Daging kurban nantinya akan diolah secara massal untuk dinikmati bersama oleh seluruh warga binaan, pegawai, dan tamu undangan.
3: Tahun lalu kita hewan kurban kita 6 sapi, 13 kambing. Di mana di tahun ini ada peningkatan yang signifikan. Jadi kita ada menerima 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
2: Alanta menegaskan, konsep berbagi ini diusung agar kehadiran rutan dapat memberikan keberkahan bagi orang banyak. Seluruh warga binaan beragama Islam berjumlah sekitar 380 orang telah melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan rutan.
3: Seperti tahun lalu juga, kami melaksanakan makan bersama seluruh warga binaan dan seluruh pegawai. Dan tahun lalu kita didampingi kepala kantor wilayah juga makan bersama di lapangan rutan, di lapangan tenis.
2: Menyoal keamanan, Alanta memastikan kondisi rutan saat ini dalam situasi yang sangat kondusif. Stabilitas terjaga baik menyusul langkah pemindahan 50 warga binaan ke lapas narkotika pada pekan lalu. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok supaya tidak meningkat karena dalam waktu 2 bulan terakhir omset pedagang mulai menurun.
4: Pemerintah daerah melalui dinas terkait memastikan bahwa pasokan sejumlah komoditas pangan penting seperti daging, ayam, sayur mayur, beras, hingga gula dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan dalam beberapa hari ke depan juga akan merayakan Hari Raya Waisak khususnya bagi umat Buddha. Namun di sisi lain kondisi berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha sektor logistik dan distributor. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berimbas pada naiknya biaya logistik yang memicu lonjakan harga barang di pasar. Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, salah satu distributor bahan pokok di Kijang, Bintan Timur, Baby Firda, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut sangat terasa pada lesunya aktivitas penjualan. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
5: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun. Dalam sejak kayak beberapa bulan ini, 1-2 bulan ini, mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan. Bagi pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya diturunin sedikit lah gitu kan. Yang dampaknya bukan kami tapi masyarakat itu aja.
4: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, menambahkan meski operasional distribusi bahan bakar industri sejauh ini masih berjalan lancar, melalui kerjasama langsung dengan pihak Pertamina, para pelaku usaha tetap berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar roda perekonomian dan daya beli masyarakat dapat segera kembali normal. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Kreativitas hiasan kendaraan, gemah takbir, serta ketertiban peserta menjadi fokus utama penilaian Lomba Kendaraan Hias Malam Takbiran Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bintan Timur.
6: Panitia Hari Besar Islam menyiapkan sejumlah kriteria khusus dalam penilaian lomba kendaraan hias malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah. Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan peserta tidak hanya menampilkan kemeriahan, tetapi juga menjaga nilai religius dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ketua PHBI Kecamatan Bintan Timur Syaifullah mengatakan terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus penilaian dewan juri dalam perlombaan kendaraan hias tersebut.

0: Menurut Syaifullah, aspek pertama yang dinilai yakni kreativitas dan keindahan hiasan kendaraan. Setiap peserta diberikan kebebasan menghias kendaraan dengan nuansa Islami dan tema Idul Adha, sehingga dewan juri akan melihat tingkat kreativitas, kerapian dekorasi, hingga kesesuaian tema yang ditampilkan masing-masing. Selain itu, gemah takbir juga menjadi poin penting dalam penilaian. Dewan juri akan menilai kekompakan peserta dalam mengumandangkan takbir selama pawai berlangsung, termasuk semangat dan kekhusyukan dalam memeriahkan malam Idul Adha.
1: Kalau kriteria penilaiannya, satu, hiasan mobilnya, yang kedua, gemah takbirnya, yang ketiga, kerapiannya, ketertibannya itu.
0: Saifullah lebih lanjut menambahkan, dewan juri terdiri dari 3 unsur, yakni Dewan Hakim MTQ tingkat Provinsi Kepri, tokoh masyarakat Bintan Timur, serta ketua organisasi masyarakat di Kabupaten Bintan. Renil Davalantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Juru sembelih halal Kota Tanjung Pinang menyiapkan petugas penyembelih hewan kurban untuk membantu masjid dan musola saat Hari Raya Idul Adha. Juleha juga menjamin standar kebersihan dan higienitas tanpa memungut biaya dari pengurus tempat ibadah.
3: Pengamat ekonomi dari STIE Tanjung Pinang, Satriadi, mengatakan salah satu dampak utama korupsi terhadap ekonomi adalah penyalahgunaan dana publik. Ketika pejabat pemerintah yang korup mengalirkan uang negara ke dalam kantong pribadi mereka, ini berarti dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan dan pelayanan publik berakhir sia-sia. Akibatnya sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan mengalami kekurangan dana yang signifikan. Sehingga menurut Satriadi, rakyat biasa harus menanggung bebannya dengan akses terbatas terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang terbatas.
4: Jadi pengaruh korupsi terhadap ekonomi pastinya ini akan mengurangi yang namanya pendapatan negara. Bahkan ini juga akan berdampak nanti pada program-program yang akan dijalankan oleh negara, oleh daerah. Jadi dengan adanya korupsi tentu saja kepala daerah itu sulit menjalankan programnya karena dananya sudah disabotase, sudah diambil oleh orang lain. Pastinya kalau dengan korupsinya yang tinggi, angka kemiskinan juga makin naik.
3: Satriadi juga menyampaikan praktik korupsi juga akan merusak iklim investasi. Investor asing seringkali ragu untuk menanamkan modalnya dalam negara yang dikenal korup. Mereka khawatir akan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil, dan resiko penyalahgunaan dana yang akan mereka keluarkan. Akibat kurangnya investasi, maka akan berkurang lapangan kerja, kesempatan berbisnis, dan inovasi yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4: Kalau untuk investor tentu saja juga berdampak besar ya, karena nanti investor juga melihat kalau sana, oh ini negara dengan peringkat korupsi tertinggi, mereka akan takut, dan nanti ketika mereka mau investasi di sebuah negara atau daerah, nah nanti ada ininya nih, uang ini itunya, nah akhirnya mereka cenderung meninggalkan negara atau daerah itu. Makanya perlu yang namanya pemberantasan korupsi secara maksimal.
3: Pengamat ekonomi STIE Tanjung Pinang, Satriadi, menambahkan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, korupsi harus diberantas secara tegas. Negara kita harus bersatu dalam melawan korupsi dan menempatkan integritas dan transparansi sebagai prinsip inti dalam semua aspek kehidupan publik.
5: Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam mengasah talenta atlet sepak bola, dibutuhkan kompetisi berjenjang atau berkelanjutan dalam waktu yang lama.
6: Dalam mengasah talenta atlet sepak bola, dibutuhkan kompetisi berjenjang atau berkelanjutan dan dalam waktu yang lama. Melalui langkah tersebut, kemampuan para atlet dapat terasa dengan baik. Coach edukator PSSI Aris Yulianto mengatakan, turnamen Bupati Cup yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bintan sudah cukup baik. Pihaknya mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggairahkan olahraga sepak bola. Namun, sebagai pelaku sepak bola, dirinya berharap turnamen dapat dilakukan secara berjenjang dan dalam waktu yang cukup panjang. Dicontohkannya kompetisi untuk usia dini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, kemudian diintegrasikan nantinya ke turnamen Bupati Cup. Ketika langkah tersebut dapat dilakukan, akan berdampak sangat luar biasa bagi para atlet. Atlet akan dapat mengasah skillnya sejak dini.
7: Yang kita harapkan selaku pelaku sepak bola itu sendiri adalah kompetisi yang berjenjang, yang waktunya itu panjang. Mungkin nanti bisa dibahas lagi selain Bupati Cup, ada liga ataupun kompetisi yang usia dini mungkin yang bisa berjalan itu pertandingannya di hari weekend aja, Sabtu atau Minggu. Gitu. Karena ini akan dampaknya juga akan sangat luar biasa. Karena pemain juga tanda kutipnya kalau kompetisi jangka panjang, dia ada evaluasi.
6: Dikatakan Aris Yulianto, dengan kompetisi berjenjang, pemain juga dapat memiliki evaluasi yang berkelanjutan. Dicontohkannya, jika kalah di pertandingan pertama, maka di pertandingan berikutnya pemain akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Melalui itu, proses pembinaan dan pengembangan bakat dapat berjalan secara optimal. Reporter Videwati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Tanjung Pinang disalurkan ke Masjid Al-Tabah. Rumah tahanan negara, kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gema takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa kita akan update dulu nih bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan pagi hari ini kami sudah tersambung dengan Mbak Rizky. Halo pagi Mbak Rizky.
2: Halo pagi juga Mbak Liza.
1: Hai, bagaimana kabarnya? Lama tak bersua.
2: Iya, baik Mbak.
1: Baik ya, Alhamdulillah. Gimana lebaran semalam?
2: Aman.
1: Aman ya? Iya. Sudah makan hewan kurban?
2: Masih
1: proses
2: penyimpanan.
1: Masih proses ya? Iya, benar. Oke deh, kira-kira bagaimana hari ini Mbak Rizky? Perakiran cuaca menurut BMKG Tanjung Pinang. Silakan sampaikan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan perakiraan cuaca umumnya untuk pagi hari ini itu diperakirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah variabel timur laut hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara kisar antara 77 hingga 100%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, imbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hingga pagi menjelang siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Mbak Rizky. Selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak, selamat pagi juga.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami ya, baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Hari ini masih libur ya pendengar, cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Bagaimana liburnya? Apakah mungkin bisa dinikmati bersama keluarga atau bahkan ada yang sedang bekerja? Tetap semangat ya, ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Anda punya informasi pendengar, boleh ya silakan sampaikan informasinya terkait dengan Hari Raya Idul Adha mungkin, atau informasi lainnya silakan di line telepon juga WhatsApp kami. Aduh, ayamnya udah nyaut duluan. Halo pagi Bapak.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya,
0: pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ayamnya yang nyapa duluan.
1: Iya.
0: Iya, Pak Resino.
1: Gimana kabarnya, dapat
0: ya
1: daging?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, hari ini tanggal 28 Mei ya, 26 hari libur ya.
0: Iya.
1: Tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Heeh. Ini ya, kami menyampaikan juga dengan cuaca di daerah kami di Bintan, khususnya di Bintan Timur, memang cuaca cerah perawan. Moga hari ini tetap bersahabat dengan masyarakat ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuaca kita lalu lintas juga tidak begitu ramai karena hari libur. Ya.
0: Yeah.
1: Ketika ini kami ingin menyampaikan, kemarin belum pernah menyampaikan Selamat Idul Adha ya.
0: Iya.
1: Jadi ingin menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar waliyalham. Kami atas nama keluarga dan juga pribadi juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan akan membawa kebahagiaan. Ini menentukan Idul Adha ini merupakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Mm-hmm.
1: Dan selanjutnya kami juga menyampaikan informasi tentang jamaah haji ya.
0: Yeah.
1: Selanjutnya jamaah haji yang kita ucapkan selamat kepada jamaah haji yang sudah mulai berangkat ya, mungkin dari Tanjung Pinang maupun Bintan. Yang untuk Bintan insya Allah tanggal 1 sudah sampai di Batam. Semoga mereka semuanya sehat walafiat dan mendapat haji dan hajah yang mabrur mabrur roh ya.
0: Yeah.
1: Kemudian Pak Takbir pemandu kemudian di Kijang ya, luar biasa di Kijang.
0: Yeah.
1: Ini di kemudian dihadiri oleh Bupati Bintan dan ini juga di oleh Camat Bintan Timur dan juga para OPD serta DPRD dan juga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat TNI dan Polri dan dibawakan acara ini oleh tidak asing lagi pembawa acaranya Dato' Musab Babas ya.
0: Okay.
1: Para peserta takbir ini dari roda 4 dan roda 2, roda 4 ratusan dan roda 2 ribuan ya. Dari alhamdulillah ini berjalan dengan sukses, selamat, tidak ada laka lantas. Dan ini juga merupakan kerukunan dan silaturahmi seluruh masyarakat agar masyarakat selalu bersatu untuk persatuan di daerah kita masing-masing.
0: Ya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Resino yang ada di Kijang ya. Di belakang Pak Resino masih kami nantikan informasi dari Anda. Bagi juga mungkin terkait dengan Idul Adha ya, pendengar sudah potong berapa hewan nih di daerah Anda, atau ada informasi seputar pelayanan publik, boleh juga sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp Anda di pagi hari ini pendengar. Di WhatsApp kami ya 08 11 77 89 830. Tidak bisa telepon, boleh kirim pesan, nanti akan Liza bacakan. Untuk opini publik nanti tidak ada topik ya, masih libur. Jadi masih bisa menyampaikan informasi dan juga opini bebas ya, tanpa ada topik khusus untuk Anda ikuti di pagi hari ini pendengar. Selamat pagi juga untuk Anda yang barangkali hari ini pagi-pagi sudah sibuk memasak segala makanan yang sudah didapati didapatkan ya hewan-hewan kurban yang sudah ada terima. Barangkali semalam tidak sempat masak, baru hari ini pagi ini baru mulai akan memasak segala sesuatunya ya, karena juga masak hewan kurban itu emang butuh waktu ya, pendengar, gak langsung cepat ya. Semoga enak lah pasti ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Lisa.
0: Pagi Ibu Erna.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Ibu sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dapat berapa banyak nih?
2: Hah?
0: Dapat berapa banyak nih semalam kurbannya, udah masak belum?
2: Oh, belum Lisa. Karena udah kesorean kan, kita belum sempat lagi bikin-bikin bumbu apa segalanya. Ya insya Allah kalau hari ini mau bikin apa lah gitu.
0: Oke okay. Ya.
2: Mbak Liza banyak nggak? Liza tinggal daerah mana?
0: Daerah sana lah Bu.
2: Ya sono mana sononya? Sono apa sini gitu?
0: Sini Bu, sini.
2: Ada anu di RRI ada nggak? Gitu? Ada korban?
0: Tidak Ibu.
2: Oh nggak ya? Memang nggak boleh.
0: Oke Ibu, gimana apa sampaikan nih?
2: Di tempat Bu Erna ini ada 3 ekor lembu kemarin dikorbankan.
0: Yeah.
2: Kemudian biasanya banyak Liza, tapi karena ekonomi seperti ini banyak yang tidak ikut korban.
0: Kurang.
2: Tapi
0: ya,
2: banyak pula kambingnya Liza.
0: Oh iya.
2: Sampai 9 ekor.
0: Oh masya Allah.
2: Ah gitu. Jadi orang yang korban kadang-kadang dia punya kambing tapi tak mau ambil kambing Liza, takut makannya gitu kan. Sebenarnya daging kambing itu yang lebih sehat kalau dibandingkan dengan daging lembu. Nah itu, jadi masyarakat kita ini kan takut makan kambing, padahal enggak lah. Ya di negeri Arab tuh apa tuh, semuanya domba-domba semua yang dipotong kan. Jarang juga dia memotong lembu atau kerbau seperti kita di sini. Jadi tergantung sama kita aja. Kalau kita sudah niat kita untuk berkorban, apa yang dapat ya kita ambil, kita masak, bismillah aja lah. Jadi mudah-mudahan kita sehat semuanya Liza.
0: Amin.
2: Tapi kita dari awal-awal itu sudah merasakan tensi usaha tinggi nih apa gitu kan. Sebenarnya tidak Liza, kita aja yang salah-salah anu pengertian seperti itu. Tanya lah sama Pak Dokter, gue gak percaya. Malah yang ini nih daging lembu itu yang berbahaya kan. Jadi mudah-mudahan lah masyarakat kita, Ibu Erna dengar di sana sini banyak yang berkorban. Kadang-kadang lebih banyak dari tahun yang lalu atau lebih sedikit. Macam Al-Isra nih dulu sampai 7-8 ekor lembunya Liza. Malah kambingnya sedikit. Di tahun ini malah kambingnya yang banyak, lembunya sedikit seperti itu. Jadi panitia kadang-kadang sudah menyiapkan untuk bagian masyarakat. Itulah kata Bu Erna, takut dengan daging kambing, nggak mau mengambil kambing, tapi maunya daging lembu seperti itu. Tapi bisa diatasi lah ya, ya bisa diatasi dengan baik sehingga acara kemarin itu berjalan dengan lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah seperti itu. Terima kasih ya Liza,
0: yang
2: menginformasikan mengenai itu saja. Mudah-mudahan dengan adanya Lebaran ini, Lebaran Idul Adha atau Lebaran Haji ini kita tambah diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Ya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Erna yang ada di kilometer 5 bawah ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, orang penyengat ramai tak nih potong-potongnya?
3: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, kami lembunya ada 8.
0: Masya Allah.
3: Apa nama kambingnya ada 15.
0: Masya Allah, ramai. Banyak ya?
3: Alhamdulillah, banyak. Abisnya banyak yang apa namanya yang inilah maksudnya yang korban dekat penyengat ni. Dari mantan wali kota Bu Suryatati, ada seekor, dari Singapura ada, dari mana, pokoknya dari warga-warga pun ada, dari sumbangan dari mana-mana lah. Mengingat. Hari ini kalau tak salah semalam aturan ke 9, jadi hari ini ada seekor lagi.
0: Oh, belum selesai semua ya?
3: Iya, masing-masing aja tuh.
0: Oh, iya, iya.
3: Hari ini satu ekor lagi di masjid. Itu dibaginya untuk maksudnya warga yang membutuhkan betul-betul kan?
0: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah, syukurillah. Liza sehat.
0: Alhamdulillah, Bunda sehat ya.
3: Iya, alhamdulillah, syukurillah. Apa permasalahan itu aja?
0: Iya, Bunda, terima kasih permasinya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak ya di penyengat ya. Terima kasih Bunda Permata informasinya. Dan di line telepon juga WhatsApp masih kami buka untuk Anda di pagi hari ini yang ingin menyampaikan informasi serupa ya, atau informasi lainnya di luar Idul Adha juga boleh di line telepon dan juga WhatsApp kami jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera, dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Andriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir.
5: Selamat hari kurban Mbak
0: Ida ya. Iya Bapak, sama-sama. Gimana ramai?
5: Alhamdulillah semalam di kilometer 6 di masjid kita An-Nasriyah penyembelihan hewan kurban 4 sapi, 4 kambing selesai sebelum jam 12 Mbak Liza.
0: Alhamdulillah.
5: Jadi jam 1 udah mulai didistribusikan kepada yang berhak menerima membagikan kupon Mbak Liza.
0: Iya.
5: Sampai selesai kurang lebih asar Mbak Iza. Alhamdulillah lebih begitu cepat ya. Jadi panitia juga tidak akan lama-lama menunggu pembagian zakat kurban ini. Setelah selesai pemotongan hewan kurban, kita jamaah Masjid An-Nasriyah beramai-ramai mencicipi hidangan yang disediakan oleh pengurus panitia Mbak Iza ya.
0: Alhamdulillah
5: makan bersama Mbak Iza. Kebersamaan lah penting enak Mbak Iza ya. Semoga saja harapan saya masing-masing mungkin mendapat jatah daging kurban. Kita harus hati-hati yang lansia makan daging Mbak Iza ya. harus jangan di dipul kata istilahnya.
6: Iya, berlebihan ya. Jangan terlalu ngentam, kata Melayu jangan ngentam. Mentang-mentang.
5: Jangan dinaik tensi ya. Jadi kita harus baik-baik badan, supaya kita jaga juga kesehatan meskipun kita dapat daging kurban oleh panitia Mbak Iza. Yang kedua Mbak Iza, pagi hari ini saya sedang berada di Pasar Beda Center Mbak Iza.
6: Oh iya.
5: Suasana di jalan-jalan sepi sekali Mbak Iza, ini masih suasana libur bersama Mbak Iza ya.
6: Benar, cuti bersama hari ini.
5: Cuti bersama, barangkali masih ada yang hari ini ada penyembelihan hewan kurban hari kedua ya Mbak Iza ya. Mungkin apresiasi kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang telah mengambil kebijakan untuk yang mana belum sempat malam pemotongan. Ini mungkin masih ada melakukan pemotongan Mbak Iza.
6: Iya.
5: Ya, marilah kita bersama-sama melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan halal ya Mbak Liza ya, yang utuh aman ya, istilah julehan ya, jenis sembelih halal ya. Itu aja mungkin Mbak Liza.
6: Iya Bapak.
5: Apa, informasi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Bapak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi.
7: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lida.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Sony, silakan Bapak.
7: Ini sepertinya masih hangat-hangat tentang korban.
0: Iya Bapak, lancar ya, gak nih potong-potongnya?
7: Menyesuaikan aja lah ya.
0: Boleh, boleh, silakan Bapak.
7: Jadi memang berkorban itu suatu anjuran yang dilaksanakan dalam ajaran agama Islam ya. Tetapi setelah saya membaca postingan-postingan dari Ustadz, salah satunya Ustadz Abdul Somad ya, itu dijelaskan sekali aturan-aturannya adalah sunat mu'akadah. Artinya kita yang berkorban ini udah kita serahkan aja korban itu, dan kita jangan macam-macam lagi Mbak Liza. Artinya kalau kita sudah berkorban, kita mengatur ini, mengatur itu, mengambil ini, mengambil itu. Nah, itu kata Ustaz Abdul Somad, saya kutip dari itu. Karena memang kita alami, kita lihat, dan kita amati sendiri dari tahun ke tahun. Maaf cakap saja, ini maksudnya bukan menjelek-jelekkan, tapi ini fakta. Kadang-kadang panitia-panitia itu suka mengambil mandai-mandai gitu Mbak Liza. Sebenarnya tak boleh Mbak Liza. Tapi ya nak diapakan lah. Kenapa Mbak Liza? Masyarakat kita ini banyak yang maaf cakap ya, sebagian tuh banyak yang miskin Mbak Liza. Jadi inilah artinya peluang dia, kesempatan dia untuk menikmati daging itu tadi. Nah ini menjadi masalah juga ya Mbak Liza ya. Tapi kalau menurut Ustaz Abdul Somad itu sebaiknya jangan gitu. Karena gara-gara daging tak seberapa, jadi yang kita makan itu bukan menjadi berkah, jadi dosa Mbak Liza. Nah ini perlu dipahami juga nih kepada panitia-panitia kita Mbak Liza. Kadang-kadang ada yang ngambil ekornya, ada yang ngambil kakinya, itu sebenarnya tak boleh Mbak Liza. Harus izin dulu, dibagi dulu ke masyarakat, tetangga-tangga. Kalau sudah ada lebih, sudah terbagi semua baru boleh diambil. Ini kadang-kadang tetangga ada yang tak dapat. Jadi akhirnya timbul bukan korban lagi, korban perasaan Mbak Liza. Jadi timbul dosa. Itu yang saya amati dan saya baca di media sosial. Jadi ini perlu dipahami lah. Ke depan nanti mudah-mudahan tiap panitia itu dibekali dulu dengan tausiah Pak, seperti yang isinya oleh Pak Abdul Somad itu tadi Mbak Liza. Baru dia diturunkan ke lapangan itu. Jadi dia benar-benar melaksanakan sesuai dengan aturan agama. Jadi betul-betul berkah daging itu tersebar ke masyarakat tepat sasaran. Yang sampai ada yang kata Pak Ustaz Rizal di Siregar, korban perasaan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony ya yang ada di Sejang. Pendengar, kami tutup dulu untuk line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, karena juga waktunya mepet sekali. Kita akan ikuti Warta Berita nih dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita, untuk ada yang ingin menyampaikan informasi ya atau ingin menyampaikan opini, boleh ya pendengar, tidak ada topik khusus. Terus nanti akan kami terima telepon dan juga WhatsApp Anda lagi di Opini Publik setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makan pakannya pokok itu cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan, direbus airnya, air matang, diminum.